100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, kita lanjut info cuaca kita di pagi ini ya, Sobat Bahana ya. Kita kembali ke daerah Riau. Nah, untuk pagi hari umumnya cerah berawan dan berawan dengan potensi hujan lokal ringan. Untuk malam hari berpotensi hujan dengan intensitas sedang dan hingga lebat ya. Dapat disertai petir dan juga ada angin kencang di beberapa wilayah Riau. Suhu dan angin suhu udara berkisar 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 sampai 100% ya. Angin dari barat daya hingga barat laut 10 sampai 30 km per jam. Tinggi gelombang perairan Riau kategori rendah 0 sampai 1,25 meter. Ya, dari Riau Sobat Bahana kita lanjut ke Sumatera Utara. Info cuaca pagi ini, potensi hujan ringan di Langkat, Labuhan Batu Utara, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk siang hari dan sore hari, potensi hujan ringan hingga sedang meluas ke beberapa besar wilayah Sumatera Utara ya. Untuk malam hari, Sobat Bahana, hujan ringan berlanjut di Nias Selatan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Mandailing Natal. Suhu dan gelombang, suhu rata-rata 14 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban 60 sampai 100%. Peringatan dini gelombang laut 1,25 sampai 2,5 meter di perairan barat Nias dan Kepulauan Batu. Serta gelombang 2,5 meter sampai 4 meter di Samudra Hindia Barat Nias ya, Sobat Bahana ya. Oke, itu dia info cuaca kita di 3 provinsi Sobat Bahana, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat sudah kita bahas di pagi ini. Ya, buat Sobat Bahana yang pengen berkunjung ke 3 provinsi tersebut, ya mudah-mudahan ini dapat menjadi acuan buat kita ya. Atau cuma sekedar informasi dan menambah informasi kita di pagi ini ya. Ya, masih di pagi ini Sobat Bahana, masih di Jago Pagi Beres Bos, yang masih beres-beres ya. Ya, selamat pagi buat semuanya. Dari

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya, helm pit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, pakai iwak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Ada sobat Bahana, lagi liatin Bahana ya? Maksudnya, lagi dengerin ya? Sobat masih dengerin Jago Pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya, ya. Sekarang lagi Jago Pagi. Beres, dengerin Bahana terus ya. Tidur lagi ah.

0: Ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas emas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas.
2: Dalam
1: bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Pokoknya lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
3: Bank Syariah Indonesia.
4: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Surungan, Kota Padang Panjang.
5: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
6: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai, cantik pula kan Dian?
5: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang. Upi,
6: yo,
5: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
6: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.

0: Jo.
1: Ya, Upi. Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Good morning, bahana listener.

100,2 Bon FM. Ya, sobat Bahana masih di Jago Pagi Beres Bos ya. Dari The Opportune Dunia Bersamamu. Udah nganterin kita dari jam 8 lewat 41 menit di sudut kita di saat ini. Ya, sobat Bahana, selamat pagi buat semuanya. Nah, di pagi ini buat yang pengen tahu juga nih informasi lalu lintas ya sobat Bahana ya. Ini berdasarkan pantauan terkini dari TMC Polda Metro Jaya serta laporan lalu lintas Sumatera hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Berikut ya informasinya sobat Bahana ya. Kalau untuk daerah Jakarta nih, tol dalam kota terpantau mengalami kepadatan di beberapa titik krusial, terutama di ruas tol Kuningan pada kedua arah serta kawasan underpass Tomang yang mengarah ke tol Jakarta dan Tangerang ya. Sedangkan untuk Jakarta Pusat sendiri, kepadatan volume kendaraan terjadi di traffic light, Dukuh Bawah, dan sepanjang jalan Ki Haji Mansur arah barat ya. Mansur arah Karet. Nah, pengendara disarankan mengantisipasi waktu perjalanan akibat sisa pengamanan rangkaian unjuk rasa mahasiswa dari hari sebelum di kawasan Gambir dan sekitarnya. Untuk Jakarta Utara dan Selatan, arus lalu lintas di Jalan Kebayoran Baru menuju Marunda dan Cilincing terpantau ramai dan lancar di wilayah selatan ya. Lebak Bulus dan Jalan Tol Sedatmo arah Bandara Soekarno-Hatta juga dilaporkan berjalan ramai dan lancar. Ya, untuk Sumatera Barat sendiri, sobat Bahana, dari Jakarta kita lanjut lagi ke kota kita, Sumatera Barat ya. Perbatasan Sumbariau, akses utama Jalan Lintas Padang Pekanbaru. Di sekitar kawasan perbatasan menjelang kilok 9 dilaporkan mengalami perlambatan dan antrian kendaraan lokal akibat tingginya volume kendaraan di akhir pekan serta adanya beberapa titik perbaikan jalan. Jalur Padang Solok ini pengendara diminta tetap waspada terhadap potensi antrian kendaraan pada jalan tanjak curam ya. Sistem buka tutup situasional terkadang diberlakukan oleh petugas jika terjadi kendala kendaraan berat yang melintas. Untuk Sumatera Utara sendiri, sobat Bahana, ini jalan lintas Sumatera Jalinsum secara keseluruhan jalur antri Medan menuju Tebing Tinggi maupun Arasan terpantau ramai dan lancar pagi ini. Nah, himbauan cuaca dikarenakan beberapa wilayah Sumatera Utara seperti Langkat, Tapanuli, dan Labuan Batu diprediksi mengalami hujan sejak siang hari ya. Ini para pengendara diimbau waspada terhadap permukaan jalan yang licin di genangan air setempat. Oke, itu dia sobat Bahana rute arus lalu lintas, info lalu lintas kita ya dari Jakarta, Sumbar, Riau, dan Sumatera Utara di pagi ini. Ya, semoga buat sobat Bahana yang ingin berkunjung ke daerah tersebut di provinsi tersebut ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi informasi dan juga bisa menjadi acuan kita gimana nanti situasinya tentunya ya. Oke, selamat pagi buat sobat Bahana semuanya. Masih di Jago Pagi Beres Bos. Kita punya Echo Smith The Bright di pagi ini ya. Ya, selamat pagi buat semuanya.

0: Gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Kenzia, gadang, murah, lama dana.
3: Good morning, Bahana Listener.

Sobat Bahana, sudah sampai kita di penghujung perjumpaan kita di pagi ini ya Sobat Bahana ya. Di acara Jago Pagi Berespons ya, kami berharap aktivitas Sobat Bahana sudah bisa berberes-beres ya. Dan memang sudah beres. Ya, buat yang belum beres ya dilanjutkan lagi sampai beres ya Sobat Bahana ya. Oke. Dan jangan lewatkan setelah ini ada Lamang Tapai. Ya, ada Uni Saleha nanti akan nemenin Sobat Bahana. Buat pecinta lagu Minang silakan nanti bergabung di 0821-227-08300 ya. Kita buka on air telepon. Ya, tetap konsen di sini di 100,2 Bahan FM di yang kita lepancar luaskan ya dari Jalan Amin Esa nomor 4 Padang Panjang. Ya, tetap station ya Sobat Bahana.

0: Pit, capek lah. Ayah lantala ikwa.
1: Iya ya, helm Pit mah ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Oi, dun sana pandanga. Capek lah telpon, masih lamang tapai. Lagu Minang Satyo Pagi.
1: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
2: Jo ketek kadai.
1: Jan lupo di sana. Adolah mentepai.
2: Lagu Minang Setiap Pagi.
1: Di 100.2 Bahana FM.
2: Dan kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka

0: Selamat pagi di sana Pandanga. Yo, kita buka line telepon kita ya. Di Lemang Tapai di hari kini, di hari Sabtu di sana ya, 24 Juli 2026. Ah, that story. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saleha.
0: Oh, iya lama menunggu daun seketek ya.
1: Apa-apa capek mana hari Selasa, hari Sabtu.
0: Iya, hari Sabtu kini kok. Waalaikumsalam.
1: Iya, petang, petang hari Sabtu ke jalan ya kok.
0: Iya, kini kan indah lah dolar sadar lagi kok. Alah minum.
1: Alah minum ayo dokter sementara.
0: Alah minum ayo dokter Daus. Apa kabar ada Daus kini ko?
1: Alhamdulillah sehat Daus. Seperti suara Daus tetangga semakin merindu radio bahana.
0: Oh dimana? Mantap lah.
1: Mantap mana? Satu Daus di Lemang Tapai kira Saleha.
0: Boleh apa Lemang Tapai kini ko?
1: Lamang tak pernyo samo menjago cinta Vicky Volga sama Giovanni.
0: Ya mana to? Lagi kan dijago nih. Nek ratu si kumbang tu to, nek si kumbang tu to.
1: Betul kok tamu aja putu si kumbang. Tahu si Saleha yo.
0: Iyalah.
1: Entak maja gini dah.
0: Libur kami kini ko ha.
1: Libur pasti 2 hari minggu ya.
0: Iya, 2 hari yo libur.
1: 5 hari dinas. 2 hari libur.
0: Iya.
1: Yang tonton ya dapat gaji juga boleh.
0: Amin. Amin.
1: Dapat lah satu gaji.
0: Iya.
1: Soalnya tokol dapat bisa pergi ke umroh.
0: Amin doa lah. Mudah-mudahan bisa terkabul.
1: Salam untuk Saleha yang sedang bercuak-cuak di udara bersama di Radio Bahana di Petang Bajang. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan semoga Radio Bahana semakin jaya di darat apalagi di laut.
0: Apa tadi lagunya sama-sama jago hati ya?
1: Sama jago cinta, sama jago hati lah beda lah lagu itu.
0: Sama-sama.
1: Tukar. Dulu tak pernah minta lagu lah cinta tak balik. Dulu diputar di dunia, tapi tidak ada radio mana radio lain diputar cinta tak terbalik. Kita buat sebelah tangan dibuat diputar lagu tak buat indah sebelah tangan.
0: Itu sama radio Sebuset lah.
1: Ayo itulah. Salam untuk Saleha yang sedang bersiaran di pagi menjelang siang. Semoga sehat selalu, murah rezeki buat Saleha sekeluarga dan dah usahakan nanti acaranya selesai sampai jam 2 boleh. Pasti dah usahakan nanti ya Saleha.
0: Amin. Itu dulu. Dan Daus dari Ipang sama Kintani atau dari Elsa Pitaloka, Johari Perintah?
1: Dari Vicky Kogar ada.
0: Vicky Kogan, tak ada Vicky Koga dong.
1: Ada sih, nanya nanti tentang sekalian soal Daus lah, ada masalah soalnya lah, iya dong lagu Daus lah.
0: Iya, sama menjago cinta kan?
1: Sama menjago di basuh, sama menjago lo di sangka.
0: Jadi, dia lain mah. Iya lah tuh, lambai kawan.
1: Salam tu Wan Nen, semoga sehat selalu.
0: Iya, Wan Nen sedang sarapan ke aja kawannya.
1: Sedang sarapan jam pihak Saleha.
0: Nah, aja kawannya di luar tu. Awak dari basonya dong.
1: Dari baso tu, jangan dari baso lah.
0: Tidak di baso. Baso mah mencerangui. Mencerangui makan awak.
1: Iya, kalau daun itu nyop pemurah minta beli nomi, minta beli nomi di Saleha, kayaknya nyop murah, kayaknya nyop tak minta, soalnya mau minta, kayaknya udah tuh seminta lah bisa tetap kilo. Iya lucu, apanya iklannya lucu warna ya.
0: Iya.
1: Dalam untuk daunnya yang sedang makan, semoga sehat selalu sekeluarga dan daun soalkan nanti bisa menjejakkan nanti kakinya untuk kesana suci bersama Saleha.
0: Amin.
1: Lanjut salamnya untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana di Padang Panjang, tapi salam bulu, salam sehat dari Daus dari Terminal Pilihan Dokok 5 Kaum Batu Sangka, ya Saleha.
0: Yo, jadi Daus.
1: Lanjut salamnya untuk Putri Sikumbang di Baso, semoga sekeluarga ada Leni, ada Pak D, ada Aziza, ada Dalia, ada TL, ada Rajo Mimi Sikumbang.
0: Yo.

0: Alhamdulillah untuk Ardi di Jakarta sama juga kawannya, semoga sehat selalu di Jakarta. Alhamdulillah untuk Uncu di Kota Tu, ada Ampera Uncu, ada Putra Medan Boda. Semoga sehat selalu. Terima kasih, salamnya petang dan sampai salam dari Kota Medan Boga. Salam lagi untuk Kota Medan Boda. Salam untuk Wanita di Kacang.
1: Jadi.
0: Salam untuk Alvira Cie. Salam untuk Putri Tanjung. Salam untuk Putri Bungsu atau Putra Harifan di Solo.
1: Jadi.
0: Salam
1: jadi,
0: untuk Gai Upan di Semawang atau Mita atau Evita Ayu di Solo. Salam di Bukit Komis atau orang ke Bagabung di belakang Daus. Kita lagi lah kesempatan untuk Bagabung lalu mau mana Daus mengecek sama Saleha.
1: Jadi.
0: Terima kasih lah mangsi nomor telepon Daus sebagai orang pertama atau sebagai kuda putih ya, di Radio Bahana Padang Panjang. Semoga terhibur hendaknya ya Saleha ya.
1: Iya, makasih lah Bagabung Daus.
0: Iya Saleha. Salam aja nak Bagabung di belakang Daus. Muntuntung di Alviral nomor 2 balik di belakang Daus.
1: Jadi.
0: Terima kasih liputan lagunya untuk Putri Sikumani Baso. Untuk Saleha, selamat bertugas. Daus turun dulu. Ganang-ganang ayo Ciboga ke Pamara Pek di Muaro. Jangan gampang lo Saleha yang tinggal Daus lagi ke Balik Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saleha.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ban FM.
0: Rancak mana?
1: Iya di sana pandangnya ya. Udah Daus dari Terminal Dobo di sana ya. Pembuka pintu kita di acara Lambang Tapai di pagi nangko ya. Ya, di sana pandangan di belakangnya Dadaus di sana masih ditunggu untuk di sana nak kemana telefon minta lagu bakirim sarapan. Bakirim salam ya di sana ya. Halo, assalamualaikum Lambang Tapai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa?
2: Dari Selungkang.
1: Siapa namanya?
2: Elok.
1: Mbak Akama elok gini kok.
2: Alhamdulillah, sehat selalu kan. Sama kakak sana gitu kan.
1: Iya, alhamdulillah, sehat.
2: Sama kakak apa?
1: Uni Saleha di sini kok.
2: Uni Saleha terkenal.
1: Iya, salam kenal Bali ya.
2: Lagu sini.
1: Jadi, lagunya apa?
2: Paci are-are nih, dari selanjutnya cowok nih.
1: Paci are-are. Biasanya gak ada paci are-are dah.
2: Baru dua kali masuk gabung Reni.
1: Iya.
2: Ya pas sangkit ini sekali gitu kan. Ya asal anda nih.
1: Dari siapa nyanyinya tuh?
2: Dari Indra Tanjung kalau salah nih.
1: Indra Tanjung.
2: Paci are-are di Indra Tanjung kalau salah.
1: Biasanya lagi kau keluar, kau kini nak mencogoknya kau.
2: Ya, salam ini ya.
1: Jadi salam dulu. Kalau tidak ada yang itu, juga apa?
2: Bani?
1: Kalau tidak ada yang itu, bisa
2: dibuka. Yang cewek ini, yo.
1: Iya. Kayaknya tidak ada, do.
2: Kalau tidak ada, semasa yang berdendang itu, nyebutkan sini.
1: Yang berdendang?
2: Nah, ya.
1: Oke.
2: Salam petang selin tuan ibu saya selalu dengan maha kuasa ini.
1: Iya, terima kasih banyak.
2: Tuan ane, sudah bersentuh turun dan Daraus.
1: Iya.
2: Putri Sago.
1: Iya.
2: Geuban. Maambo.
1: Iya.
2: Rama. Ya, semuanya sudah masuk semoga saya selalu ini ya mendengar juga seperti itu ini.
1: Jadi.
2: Terima kasih nih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancang.
1: Iya, terima kasih banyak. Di sana pandangan. Aduh, dari Silungkang ya. Elok di Silungkang ya. Minta lagu yang madendang, Cik Nisa Leha. Iyalah. Beku diputarkan ya, elok. Kita cari nama dendang ya. Dendang. Ayolah di belakangnya elok di sana kita terima penonton selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo dari Putra Tebet.
3: Iya, Putra Tebet.
1: Ayolah Lambang Tapai Waklai.
3: Esra.
1: Lambang Tapai Waklai.
3: Lambang Tapai.
1: Iya, apa lagunya gini kok?
3: Malah pergi pintu ke tangan orang.
1: Tebet. Lai sehat pagi kok. Lai sehat pagi kok.
3: Alhamdulillah.
1: Santap.
3: Malam. Apa lagu sayang?
1: Jadi, lagunya
3: Malape pintu ke tangan orang lah.
1: Malape.

0: izin.
1: Ya dari hari perintah.
2: Jadi hari perintah ya. Berduet ya nak. Mulai pecinta. Iya lah iya. Biko dibutakan. Salam lah dulu.
1: Ya.
2: Salam lah putra Teben.
1: Salam cak ya.
2: Iyo terima kasih.
1: Tuhanun. Untuk elok santara.
2: Iyo.
1: Untuk selatan juga.
2: Iyo.
1: Untuk bau seri.
2: Iyo.
1: Oh, Mak Isam, Mak Ambo. Untuk Ulang Bali.
2: Iya.
1: Untuk Arangga.
2: Iya.
1: Ada buku Isam ni saya
2: jadi.
1: Salam spesialnya untuk selera.
2: Iyalah, terima kasih banyak, Betul Tebet.
1: Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neven.
1: Rancak mana?
2: Di sana pandangan dari Putra Tebet di sana ya. Alah, ikut pulang bergabung di pagi nangko. Sama kita ya di Lamang Tapai. Lah kita mainnya ke.
0: Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Salam sarapan, Kak.
3: Alhamdulillah. Saya pula lihat-lihatnya di tempat online makan.
2: Iya, makan seorang senyum.
3: Ini makan anak. Awak mengeluh ya. Ini mengunyah, awak mengeluh.
2: Iya.
3: Lagi-laginya lah. Iya. Tak saya elok yang salam pakar lah ya. Iya. Yang elok salam pakar.
0: Mana? Elok santai.
3: Ada lagi ni kak salah.
2: Iya, Lamang Tapai. Selamat
3: pagi kak.
0: Uli ya Ika.
3: Gamang bermimpi ada kak.
0: Gamang bermimpi.
2: Cak jadi kenyataan selena.
0: Gamang bermimpi, bermimpi.
2: Sebentar, gamang bermimpi. Dari Kintani.
3: Yang cowok ada?
2: Nya berduet. Kintani.
3: Enggak, seorang.
2: Seorang ya. Kintani cover Kalek. Si Kalek mana? Lagu si Kalek.
3: Oh iya.
2: Iya, si itu salah, gamang bermimpi yang itu.
3: Iya.
2: Jadi
3: kayaknya.
2: Kayaknya.
3: Kakak bikinnya saya. Thank you.
0: Sedang menggalih ya kok. Iya, salam lah dulu Ika.
3: Salamnya untuk Kak, silakan aku salin kasih Allah yang terbaik. Amin.
2: Amin. Doa yang sama untuk Ika.
3: Amin. Itu ada yang elok, itu dikirimannya kasih ya.
2: Iya, iya.
3: Ada si elok tu rekan tadi kirimnya nanti itu.
2: Iya.
3: Ni elok kan, kalau elok kan yang kiriman.
2: Iya. Ditunggu ya.
3: Untuk ajaman ni, untuk elok, untuk putra sebet,
2: iya.
3: Daud, saya makan tereng.
2: Iya.
3: Cinta selalu dibuat cinta. Untuk Azizam, untuk Unimian, warga Bali sadonya.
2: Iya.
3: TL. Pokoknya yang kakak buang beko sadonya lah kak. Sebetulnya terima kasih banyak ya kak.
0: Iya jadi, terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: NIFM mantap.
0: Ayolah, terima kasih banyak. Gampang bermimpi di sana lagunya ya. Bermimpi.
2: Ayolah di sana penangan di belakangnya Ika Tanjung masih kita terima untuk penelpon yang lain ya. Ayolah
0: kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam saleha lalenya itu lang babang selep nomor 5 baatu saleha.
2: Iya baatu ha.
4: Baatu saleha nak masuk saja Daud tadi saleha blok lo nomor babang selep.
2: Unde kalau di blok tak mungkin masuk ada hal gini ko doa.
4: Iya lah nomor 5 lalenya itu lang dah alapo lagi beko malam minggu. Saleha kalau cerah kau tonton dah ujian beko malam minggu saleha.

0: Yo,
1: yo, yo,
0: apa
1: yo.
0: tal lagu Cik Saleha?
1: Jadi, apa lagunya?
0: Lagu Kawin Tapaso tu ada Saleha.
1: Kawin Tapaso?
0: Kita lihat lagu lama tu Kawin Tapaso. Ipang penyanyinya besti Babang Seleb tu Saleha ya.
1: Oh, iya,
0: iya. Lihat dong. Ipang Kawin Tapaso. Tapi nanya seorang ya Saleha ya. Tak nama duit ya Rayola. Dan nanya seorang Saleha ya.
1: Iya.
0: Lihat dong Saleha.
1: Sentar lah.
0: Ipang Kawin Tapaso lagu-lagu aja tuh. Lah iya.
1: Tunggu dah sedang dicarian dulu. Alun mancogoknya dah.
0: Kawin Tapaso Ipang. Lah iya.
1: Lai.
0: Lai.
1: Jadi,
0: Alam tu Saleha yang cantik yang kami Saleha.
1: Iyo, terima kasih.
0: Yonen salapan je kawannya dak di basuhnya Saleha.
1: Iyo, nak di basuh-basuhnya dah.
0: Apa salapannya tadi Yonen nampak tu ketupik gulai cuba dak, gulai tocho nampak.
1: Gulai cuba dak untuknya dak Allah.
0: Kesiannya, jadi noksenya sinan Saleha.
1: Oh, indah. Ada kawannya cik lain.
0: Kawannya ni silai yang mana itu dah.
1: Tidak.
0: Kau dah alko je sinaf ni silai yang tu je je si o si. Tentu tu tahu kan? Aja dah alko Saleha ya.
1: Iyo.
0: Kawan kawan si sinaf je si o si saya. Oh, tidak itu dah.
1: Tidak.
0: Kawan jadi bau muka bahana.
1: Tidak.
0: Untuk hanya si bos yang fahami atau si peri ke Saleha ya.
1: Iyo.
0: Kapan ada menangah Saleha?
1: Iyo.
0: Kapan tu ke penyel lamu bahana ada menangah duki suangan lah. Untuk nyoba Linda Arista lah di masa usang. Ya Saleha ya.
1: Iyo.
0: Tak Saleha lah sarapan tadi alun lah.
1: Kau sedang di pasan baru dah.
0: Sedang apa tu Saleha pasang tu ketupik atau lotek atau nasi goreng Saleha?
1: Beko lah nak tahu lah dah Al.
0: Tuanya si Daus tadinya Pak Al saja ni dah ada udah Saleha ya.
1: Yo.
0: Pak Al sekecik Daus tadi Pak Al tu Saleha?
1: Tak tahu ada.
0: Anak kecik kadang-kadang mana udah Al atau Bang Al nak Pak Al nak Saleha? Itu anak ketik ke kadang-kadang mana mau tu Saleha ya. Halo.
1: Ya.
0: Suaknya opung ke petang baga buang je onen ya Saleha.
1: Iya.
0: Suaknya si nikmat ada ke baga buang Saleha.
1: Aduh, alun lah.
0: Halo.
1: Ya.
0: Untuk Rosa di kebun sekolah lah lama lo tak ke buang ya Saleha. Kamal si Rosa kebun sekolah ya Saleha.
1: Iya nak tahu dah kamarnya tu.
0: Suaknya asyik si Kak Aros gay di mata di tambang. Mana jauh lah lama lo Kak Aros tu nak gabuang. Di gunung ni Saleha ya.
1: Iya.
0: Lama lo Kak Aros nak gabuang lama sampai ya Saleha ya.
1: Iya.
0: Mama dah al kurang gunung tu Saleha. Tu orang gunung tu banyak tahu je babang selep tu Saleha.
1: Iya.
0: Induk ada al kurang orang gunung tu tapi nyolah. Almarhumah Saleha ya ayah na orang Pariaman Saleha.
1: Iyo.
0: Ayah orang Sungai Limau. Pernah Saleha ke Sungai Limau Saleha? Tak pernah Saleha pergi ke Sungai Limau.
1: Alun lai.
0: Untuknya putra Tanjung ada anak karengkang nya sedang di Medan kini Saleha ya.
1: Iyo.
0: Putra Anye Juisu Mak Kayu Mak Adang Saleha ya.
1: Iyo.
0: Ika Tualala Selili tadi nak disalamannya dah Al. Dua tu Saleha. Nak salamnya dah Al di Ika tadi Saleha.
1: Lai.
0: Ya sedang menggalih tadi pakai stai lah terang tadi Saleha.
1: Iyo.
0: Lah di rumah Saleha.
1: Iyo.
0: Kalau kau kecek mungkin Saleha.
1: Iyo.
0: Untuknya si Akacanopa ke petang ni nampak bonda payi je bini je ke arah kayu tanam tak Saleha.
1: Iyo.
0: Tak pandai buat onda. Abini ni nampak buat onda. Iyo di lakang duduk si Akacanopa Saleha ya.
1: Iyo. Iyo.
0: Iyo matu. Nya agak kurang macam dia Saleha ya.
1: Iyo.
0: Suaknya si apa tu apa galah nak dulu apa enggak buang Saleha.
1: Alun lain.
0: Segi lah indahnya lah dia sebalah tu masih buat siko bahana lah jarang dia enggak buang Saleha ya.
1: Iyo.
0: Suaknya gay uban Saleha ya.
1: Iyo.
0: Mak hitam si kumbang ado hitam mang buang lah mulu nak enggak buang Saleha.
1: Iyo.
0: ibu Wika Manguang jadi ibu-ibu dan awalita lo mungkin atau jadi ustazah ni mungkin seleha ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Untuknya si si Uniang Puti Tanjuang Simpang apa Yaman ni seleha.
1: Jadi?
0: Ayah pada sikit pun nak dorong bangga buang ni seleha.
1: Anda tahu tak?
0: Ayah anda, sedangnya ayah-ayah dapat salam seleha ya.
1: Jadi.
0: Mama gaul je pak dek kacian dek lu tapi jak kabelnya seleha ya.
1: Yo.
0: Untuknya Puteri Sago ke seleha ya.
1: Jadi?
0: Di Sungai Yang ya, Regina di Kota Baru seleha ya. Kalau untuk orang siapa-siapa yang panjang seleha ya.
1: Jadi?
0: Di Sabtu sini, muda-muda banyak aja beli pak-pak, mama, awak seleha ya. Aminanlah segitik seleha.
1: Ya, aminanlah da'al. Aminanlah da'al.
0: Untuknya... anak murid-murid seleha di sentiam pek, kau banyak pengen marah babang pelet seleha ya. Kecik anak sentiam pek tu om A'al atau babang selep kecik ni seleha. Aku kecik ni anak-anak sentiam pek tu seleha.
1: Om A'al
0: je. Om A'al selep tu keciknya. Tuanya nanti kepala SMP 2 je buru-buru SMP 2 je murid-murid SMP 2 sedangnya seleha ya kau menengah laman sampai pagi ke seleha ya.
1: Iya.
0: Nanti SMA 1 ke seleha ya.
1: Jadi
0: abang seleb ku alumni dulu SMA 1 dulu tahun 91 seleha ya.
1: Iya.
0: Untuk kawan-kawan alumni SMA 1 pernah panjang tu seleha ya.
1: Jadi
0: angkatan tahun 91 seleha dulu. Dulu kan cik SMA, tak seleha.
1: Ya.
0: SMA negeri, senama dulu baru dia buat melintang, tak seleha ya.
1: Jadi,
0: Untuknya si Uncu di mana tak seleha? Penyelayan seleha.
1: Ya.
0: Tua bila-bila singgahlah di Ampera Uncu tu makan ramak sinan seleha ya.
1: Ya.
0: Alas 10 minit, babang seleb ngecek seleha.
1: Ya.
0: Tak alas 10 minit, tak ngecek
1: ke? Alah. Allah mah.
0: Si ancak jadi kepala lau ni kadai.
1: Allah mah, ini panjangan lah. Udah rami di belakang. Ini nunggu dah. Allah tuh, pendek senang.
0: Orang banyak.
1: Iyalah, dah alam
0: pesan apa? Lagi,
1: biko diputarnya.
0: Spesial untuk seleha yang cantik yang kami saya si onen seleha ya.
1: Iya.
0: Masih banyak seleha.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ancak.
1: Panjang lebar di sana ya. Yalah di sana penangan di belakangnya Da'al masih ditunggu nang kami tak lagu berkirim salam. Ada 5 orang baru 1 2 3 sampai 5 6. Kita tunggu ya penampu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ni. Akhirnya bisa.
1: Oh, iya Aziza. Dari tadi Aziza nunggu kok.
2: Dari tadi ni, orang hanci ko ni lama banyak orang banyak lah jaga buang guys.
1: Iya.
2: Lata sama ada tantenya ni.
1: Iya, lain.
2: Lah selamat pagi ni tadi tu.
1: Sedang di pasar baru Aziza.
2: Ada tu selapan dah ni jas nanya ni sampai sore beko siaran ni.
1: Iyo, eh tahu saya Aziza ya.
2: tahu don.
1: Ayolah, apa lagu laman tapai kini ka? Apa ni? Apa judulnya?
2: Lagunya katupek gulai pagu lah ni.
1: Oh ni, makan katupek gulai pagu pagi ka?
2: Kasurau, biasa makan kasurau.
1: Iya. Ketupek gulai paku jadi.
2: Ya, lagu nani ye.
1: Lai. San salam lah Zaza.
2: Untuk Uni, semangat siarannya sampai sore beka atau sampai malam.
1: Iya.
2: Tuduhnya wanane, kawan kawannya guys. Semangat pulau sekeluarga besarnya tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Itu dua udawa yang tadi itu ya warna murai batu itu ha.
1: Iya.
2: Itu udah enak, salam kenal dari Aziza.
1: Iya.
2: Oh, Bang Daud tadi.
1: Iya.
2: Untuknya Pak Aldi di orang rumahnya, semoga sehat selalu pula kehamilan si pecintanya. Untuk pula kekuatan gininya.
1: Iya.
2: Itu untuknya Pak Zena and the gang. Adanya Kak Dono, Kak Ninong, Kak Alda, Mbak Tri, Mbak Nining, ada Kak Nelly sama Kak Wiwit, ada Ibu Dokter Nih Montani, Itu tak mama-mama wak yang ada di Batu Limbak, soalnya tanpa terkecuali salam kenal dari Aliza.
1: Iya.
2: OTL, udah Radio Alam, One Mister, Kak Iki sama Pak Dri. Pokoknya yang gak boleh dibagi ke dekat sama kompak yuk nih.
1: Jadi,
2: Sebetulnya untuk Uni sama Kak Aldi juga cerita kita nih.
1: Jadi. Yalah, makasih banyak Aziza.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Kak Bana.
1: Ayolah desa nak pandang ya. Dari Aziza ya, like pula di Lamang Tapai gitu di pagi nangko ya. Ila di sana penanga di belakangnya Aziza di sana kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, salam.
1: Iya, waalaikumsalam. Dari siapa?
3: Saya dari Nileni.
1: Nileni. Nileni di apa? Di Bali ya?
3: Di Bali. Yo, di Bali.
1: Iyalah. Laman tapai wak lain Nileni.
3: Iyo lama tapai wak lai. Kau sama siapa ni?
1: Saleha di Siko Uni.
3: Oh, sama Saleha.
1: Apa lagu ni kini kau?
3: Oh, Ustaz Manarua Dandam
1: nah. Ustaz Manarua
3: Dandam dari Silva Hayati.
1: Jadi. Iyalah, salam lah dulu nih untuk si adik.
3: Salam-salam patamu untuk Saleha.
1: Terima kasih.
3: Untuk Grobahana sadonyo.
1: Iya.
3: Untuk dapur bahana untuk Salti ya. Oh, lalu lupa ni Saleha untuk kawan serka rajo satu menangan lah Saleha.
1: Ndak mencongkak usah menaruh dandam dunia. Yang lain apa nih lagunya?
3: Iya duit. Itu cari lah terus Saleha.
1: Iya, ndak ada doh. Dandam.
3: Itu judulnya nak dari Silva Hayati usah menaruh dandam ya
1: Saleha. Iya. Tunggu loh. Ketemu Ipang. Oh, jadi Silva dulu deh.
3: Jadi. Ada saya.
1: Tunggu loh lagunya jangan dicari juo, jangan ditanyo tapi diraso, bamuko duo, came. Aku hanya bakawan. Came kok tak sisia doa untuk ayah menanti. Tunggu dulu, menanti aku. Menanti untuk ayah malang dan lembah mimpi. Menyesa itu lah kok. Hutang pasti dan bayi ya. Malang dan lembah mimpi. Minyak rumah gadang. Nak ada Silva yang itu dulu nih.
3: Nak dadu yang ayah apa tu dah usah menaruh dandam tu dah.
1: Endah, mungkin tapi mungkin mani.
3: Mungkin yo malang dan nebang mimpi tadi lah.
1: Malang, iya malang dan nebang mimpi. Jadi, ayolah itu saja ni.
3: Malang dan nebang mimpi. Itulah tukanya. Ayolah, makasih sudah.
1: Jadi sama-sama mani.
3: Untuk salam spesialnya untuk saya kawan-kawan Karajo sadunya Pak.
1: Jadi iyalah selamat Pak Karajo nih kawan-kawan di Bali.
3: Iyo sama-sama sehat.
1: Iyo makasih banyak Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
3: Rancak Bana.
1: Hai, itu sangat pandang ya darinya. Uni Leni di belakang Leni ada. Assalamualaikum, Mohon Mister.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyalah. Lamang tapai dulu, baru mana apa?
4: Lamang tapai, selamat pagi.
1: Iyalah, apa kabawan, lai sehat?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat kok.
4: Apa yang tak sehat?
1: Alhamdulillah, sehat seadanya. Kok dicari tuan mana lo? Antah lo lah.
4: Terbuka lah pecokian.
1: Iya, terbuka lo.
4: Pecokian. Pecokian lah, Pak.
1: Kok kamu nolong dah? Dan aku kok kamu nolong?
4: Nolong marin ya.
1: Iyalah. Apa laguan gini kok?
4: Bini artis TikTok lah.
1: Wani.
4: Iya, tuh. Iya, orang tua.
1: TikTok. Iya, ada lagu tuh.
4: Ya, ada lah. Ada lah.
1: Iya.
4: Salam.
1: Menyekok.
4: Terapus lo.
1: Bermusik. Dia tulang dia rusak.
4: Bini juga bini nak.
1: Iya. Artistik. Menyekok. Babini artis nyawan. Jadi
4: nggak,
1: artis.
4: Nggak bini artis doh bini. Bini mbak artis TikTok mana?
1: Bini artis
4: TikTok. Bini artis TikTok.
1: Ayai, aduh selagu ni ya. Rasa patang ada tapi bang aku tak ada yang kini ko.
4: Tapi.
1: Yang ada yang artis-artis ko lontong sate. Ko,
4: jadi ni dulu nak artis tu.
1: Jadi artis, iya tak ada artis tanamo malang balaki artis jadi artis. Babini artis ya, buset.
4: Babini artis.
1: Iya. Ya.
4: Ini kan artis.
1: Eh, kan sama babini artis ya wan tadi. Sama yang tahu judulnya.
4: Ya, pakai TikTok belakang.
1: Iya, artis tu lah. Ya lah masuk artis TikTok, IG, ada wan itu, Facebook. Ailalai, babini artis lah, buset, babini artis.
4: Jadilah.
1: Ya, panjang lo mencari mana.
4: Ayo bela.
1: Di mana kok? Nangis lo?
4: Di mana?
1: Salam lah duluan.
4: Salam ya.
1: Jadi.
4: Salam pertama untuk Uni Saleha lah. Lalu.
1: Iya, amin. Doa sama tuan.
4: Sementara yang dari Bali sah.
1: Ni Leni.
4: Leni mewakili Bali sadonya ya.
1: Iya.
4: Putri Bunsu. Aziza.
1: Yang Bali kok yang menjelang kacang tu tak wah?
4: Iya, di perbatasan.
1: Oh iya iya, ada yang
4: kan ada perbatasannya tu mah.
1: Iya.
4: Yang lain kasua tu ah.
1: Iya, lain pernah singgah rasanya mah.
4: Iya. Yang lain kasua tu itu Bali.
1: Iya.
4: Marilah.
1: Marilah. jadi. Iya,
4: bulan. Bulan mari.
1: Jadi wan diatur sama Uni wa. Ayolah, lanjut Iwan, tak selai.
4: Terus, Sajalam, TL, Jin.
1: Iya.
4: Selai. Kasanupa.
1: Iya.
4: Tadi ada elok.
1: Iya, ada elok.
4: Elok di Selungkang.
1: Iya, Selungkang tu sejunjuang.
4: Iya, siapa di Sawalunto.
1: Oh, Sawalunto, jauh ya.
4: Selungkang apa, tenun Selungkang tu.
1: Iya.
4: Tenun Selungkang kan, Kalamo kan.
1: Iya.
4: Terus Saleh. Alangkah lah Saleh.
1: Jadi. Iyalah.
4: Pesan untuk Uni Saleha lah.
1: Jadi terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
4: Ancak sangat.
1: Iyalah. Iyalah di sana penangan dari One Mister di sana ya. Di belakang One Mister masih kita tunggu untuk penelpon selanjutnya di sana ya. Iyalah nang kami tak lagu berkirim salam, berkirim pasan silahkan yang bergabung bersama kami di Siko ya. Iyalah di sana penangan. Iyo. Bagagih lah nang kami tak lagu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iyo, lamang tapai ajo.
5: Lamang tapai lamak banar.
1: Lamak banar. Jadi. Iyalah, yang mana lagu ajo kini ko, Ariko?
5: Limau kiriman urang lah, Selea.
1: Andi, jadi limau kiriman urang ajo. Limau kiriman. Bino to.
5: Alah.
1: Bayu ma.
5: Oh, kabar dari saya.
1: Sehat. Alhamdulillah Jo sehat.
5: Ya, namu datang kemari ya. Dia lah menanti ya dulu kau.
1: Iya, itu lah ma alai.
5: Ya, dua udah di kelala ada sana.
1: Yo yo yo yo. Ma alau ni kau di palala. Ni kau di palala. Ayah. Tapi libur tapi nak tahu lah beko ditanyo dulu aja mbak kondisi kan heeh ayolah salam lah aja eh dari Roza atau dari siapa aja ko Ani Octavia
5: sarannya
1: sudah ah Maya Manca ya penyanyi asli selana
5: ah jadi untuk saya ada yang sana punya semangat
1: suara apa yo terima kasih banyak.

0: de ahí a alguien allá. Ada pula Raja Alam.
1: Iya.
0: Ada pula Pertikan Johan Miss Papa, Riwi Kalimantan Guang. Ada pula Rani Kenara sama Bazul. Ada Wajai, Wanje, Wang Mite, Wang Kesan Opap, Kerakalak Samilan, Rehan. Ada Mama Raul Pernah Panjang, ada Putri Cikumbang Pernah Panjang. Adi Guru Samela, Zara.
1: Jadi, iyalah.
0: Mana yang tak sambut nama tunggu kan ada pesan gempa dari semua penerbangan bahasa kota sana.
1: Iya, jadi Jo. Terima kasih
0: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Mancak, Bana.
1: Ah, ini salah pandangan. Ajo Munir Sekumbang minta lagu Limau Kiriman Orang ini sana ya. Ah, iyalah. Limau Kiriman. Iyalah, di belakang aja di sana masih ditunggu penelpon selanjutnya. Namanya kah? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lamang tapai bun.
2: Oh, lamang tapai kembali. Bah, apa kalian pampang ya?
1: Alhamdulillah bun, sehat, aman, cerah.
2: Oh, iya aman cerah kan?
1: Iya.
2: Ah, cerah lah, cerah lah.
1: Cerah lah bun. Mudah-mudahan.
2: Iya, hujan-hujannya cerah
1: ya. Ah, iya lah. Iya, mudah-mudahan secerah hati nak.
2: Ah, betul.
1: Ayolah, apalah montapai benda gini kah?
2: Oh, apalah, oh. Oh, anak tiung, tapi dari Leniakin sama Alkawi, Badoen.
1: Anak tiung, ya?
2: Anak tiung. Oh, Leniakin sama Alkawi, Badoen.
1: Jadi.
2: Salamnya tadi untuk Daud.
1: Iya.
2: Untuk Elok tadi di Tulungkang.
1: Alkawi penyanyinya, Obon?
2: Ayo Alkawi.
1: Jadi.
2: Oh, untuk Daud tadi kan?
1: Iya.
2: Untuk Elo, untuk Ika, Ajija.
1: Iya.
2: Untuk Nidu Kumbang. Iya. Untuk Bilja Kuli Kacang.
1: Iya.
2: Untuk TM.
1: Iya.
2: Untuk Tilwuntu, untuk Leni.
1: Iya.
2: Untuk Marawang, untuk Mandang.
1: Iya.
2: Untuk aku, untuk Agai Uban.
1: Jadi?
2: Anak sabuk namu, sampai sepincar, sampai salam selunya.
1: Jadi, bun.
2: Akhirnya, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Rancak benar.
1: Iyalah, di sana pandangan ya. Dari bunda kita di sana ya, bunda dah liar di Pitalah ya. Laikit pulau bergabung di Lamang Tapai. Adu anak tiang ya. Bersama Alkawi. Di belakangnya, bunda dah liar. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Kau mendewa celai kau. Lamang Tapai.
3: Iya,
1: ande. Mbak Aka banyak pagi ke.
3: Halo.
1: Oi.
3: Itu lagu itu ano? Oh, orang Minang meralek gadang.
1: Orang Minang meralek gadang. Meralek tarui mbak. Iya lah. Dek lain mah.
3: Iya. Ini mengajar kerisnya.
1: Iya. Harinya lah ya. Orang Minang. Baralek gadang. Jadi.
3: Iya, jadi.
1: Makasih.
3: Bisa mengalaul mengalir.
1: Makasih.
3: Aus, Pak Te. Trisago, Daroma, Makasih. Jadi Sela.
1: Iya.
3: Bisa Tandung.
1: Jadi.
3: Putri Sago, Mak Ita.
1: Iya.
3: Putra Tebet.
1: Iya.
3: Harifan. Yeni, Ika Tandung.
1: Iya.
3: Aisyah Ketelawe, Rosa.
1: Jadi.
3: Medan Goda.
1: Iya.
3: Yeni. Ayah Nadia.
1: Iya.
3: Malah tu saya.
1: Iya nala.
3: Kurang lebih mana jalur kan?
1: Jadi. Iyalah. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi.

0: wabarakatuh, Ban FM.
1: Mantap, Banang.
0: Ah, yalah, terima kasih untuk mandi gitu lah, ikut bergebong pulau di sana ya, di Lamang Tapai di hari kini ya. Yalah, di sana Bananga, untuk di sana nalain masih ditunggu, dan kami minta lagu bakirim salam, bakirim pesan ya. Ah, yalah. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Uni Cahaya kah?
2: Iya.
0: Iya, Lamang Tapai Uni.
2: Lamang Tapai, lo balik terlihat.
0: Iya, sehat
2: ni. Lagi Lamang Tapai lai.
0: Oi, masih banyak lai.
2: Lai. Banyak borong, borong tadi banyak.
0: Iya, seperampek baru.
2: Oh, seperampek tu.
0: Seperampek tu masih tinggal setengah lebih lai.
2: Oh, lai banyak setengah.
0: Lai banyak. Yalah, apa lagu ni di Lamang Tapai gini kah?
2: Oh, lagu Bayang-Bayang Rindu lah, Seleha.
0: Bayang-Bayang Rindu. Masih membayang rindu tu. Bayang-Bayang Rindu.
2: Iya, Seleha.
0: Mandi.
2: Yang orkestra,
0: Duni.
2: Iya.
0: Bayang-Bayang Rindu.
2: Nyanyi dah kawan-kawan.
0: Yang orkestra... Tak ada bayang-bayang rindu dah ni. Aduh.
2: Ayuh, aduh. Hancak cerai ni putan ni warna lemah.
0: Aduh. Ya, tu judul. Tak ada judul itu dah.
2: Dua bayang-bayang rindu.
0: Bayang rindu. Arok-arok came, babendi. Batu tagak di seso bayang. Di gamang di seso mimpi. Di seso bayang lah.
2: Ya, tu lah di seso bayang tu lah.
0: Kan iyo tu. Beda judulnya.
2: Enggak, di seso bayang tu je.
0: Beda lo dah.
2: Ada bayang-bayang di
0: sini. Iya. Jadi, salam lah Uni.
2: Salamnya untuk Saleha.
0: Terima kasih banyak.
2: Untuk perubahan sadulahnya, Wakonen.
0: Iya.
2: Untuk Manda, Mama Muda, Pribadi, Mori.
0: Iya.
2: Untuk Leni tadi.
0: Iya.
2: Untuk TM, Mama iyo. Rini. Mama iyo. Nisa.
0: Iya.
2: TM, Kak Gaul.
0: Iya.
2: Kak Sanupa. Aku dah sudah Mama Mudaku. Pantah ketinggalan aja.
0: Mama
2: Putri Bungsu, guys.
0: Iya.
2: Untuk Niyu.
0: Iya.
2: Untuk Daal.
0: Iya.
2: Adam ada. Untuk Daud.
0: Iya.
2: Putri Bungsu anak. Untuk siapa ya? Untuk Daud Putra Ripan.
0: Iya.
2: Untuk siapa nomor? Untuk Adi.
0: Jadi. Adi.
2: Yo, kawan emang gordalnya. Kalau tu saya yang jadi lo, Seleha deh.
0: Jadi. Ya.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Lancak banget.
0: Iyalah, terima kasih banyak untuk Uni Cahaya Labang Gebang Pulau di pagi jelang siang nangko di sana ya. Iyalah, di belakang Uni Cahaya di sana masih ditunggu nangka meminta lagu berkirim salam ya. Masih bersama Ambo Saleha tentunya di Siko. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Lamang Tapai bersama Saleha.
0: Iyo, selamat pagi menjelang siang. Dari siapa?
3: Dari Lalalalanyah Radio Bana di Kemalai Saleha.
0: Lalanyah. Dari siapa namanya?
3: Maitam di Pariaman Tenggara.
0: Oh, Maitam. Oh, iyalah. Lamang Tapai wak lai Maitam.
3: Di Perang Penjang cuaca kena.
0: Alhamdulillah cerah, Mak Itam. Tapi
3: tak tahu kau di mana.
0: Iya. Mak Itam balai di apa? Pariaman lai apa? Cerah lah.
3: Oh, cerah meriah.
0: Iya. Lai sehat hari ko?
3: Alhamdulillah lai berkat doa kita doa pen bahan atas.
0: Iya. Amin. Iyalah.
3: Iyalah.
0: Apa lah mantap bayak ko?
3: sama

0: Facebook Kak Kida lah tadi ah.
1: Suok Kak Kida.
0: Ya.
2: Santa Mak Itam dicarikan. Suok Kak Kida ya. Siapa nyanyinya Mak Itam?
0: Kau cerai apa sih kan cak mana?
2: Cak mana Kak Kida? Ya itu judul tu.
0: Ya tu Kak Kida, kita kan semua mana
1: ni? Kak Kida.
0: Ah, teman cari kelihatan salam sekali dulu wah.
1: Jadi,
0: Wah, salamnya pucuk kru-kru mana apa jualan ini teman kelihatan muka saya salam dulu ya.
2: Iya.
0: Nombor urusan kalau tak kunia tu kelihat.
2: Uni cahaya di Batu Limba, Mak Itam.
0: Cahaya, aku maya nur maya.
2: Iya.
0: Suara saya nur semua nur cahaya.
2: Iya.
0: Semoga berkilau lah selalu.
2: Amin. Ya nak dapat sombok dah, Mak Itam. Macam tu aku. Yang lain lah.
0: Aku nak kerobak balampu.
1: Garobak balampu. Garobak balampu, ya.
0: Sudah tu lagi tu ada dawi di Pagori Yua, ada Mama Gawul, ya.
2: Iya.
0: Ada orang ga, ada Uga Gelep, ya.
2: Iya.
0: Sudah tu tahu dari Mangguan, ada Putri Tanjuang, ada Putri Tanjuang dari Pasal Usang. Putri Tanjuang Pasal Usang, kok kami ada jadi tu, ya?
2: Iya, kayaknya.
0: Lalu lagi ya, kan?
2: Entah, Pak Ako.
0: Inyo kadang-kadang tentu ya, tapi salah rinca di Mekam.
2: Iya.
0: Teratur tulang jantori, opung jantori.
2: Iya.
0: Teratur tak lupa juta, semoga lari semenisa, teruncu di kota tua tak.
1: Iya.
0: Ada lompat dorong ke Dewi Samudra di Nusi Tinggi. Madan tua.
2: Iya.
0: Sarifan. Ada lompat Putri Tago, Jota Kedi di Betul Teka.
2: Iya.
0: Wan Mister, Wan Jai, Wan Kanyago, Jokong Boy, Tuan Betam. Sudah jenis para pepe lah pergi saya.
2: Jadi.
0: Ada saya.
2: Lain-lain, kalau bapak melampu lain.
0: Lelah kena
2: lagu ni. Iyalah.
0: Waktu ramah lah, kalau semoga pen-pen bahan lah terhibur kata dia.
2: Jadi.
0: Ini dah tak tahu nama. Aldi, dia tinggal di Jakarta. Di lama tu Aldi.
2: Aldi alun lah ya, Mak Itam.
0: Yang terbuka beliau dari Manila, dari Tanah Abang dah.
2: Jadi.
0: Seluruh perantau Minang ada Jakarta, ada Tanah Abang ya dah.
2: Iya.
0: Semoga lah dari Manila, bagi kau. Tapi dia lah sebuah
2: kata. Amin. Iya, amin.
0: Takkanlah. Ranah Minang tak cintu.
2: Iya. Betul.
0: Ya, cuba lah saya.
2: Jadi, Mak Itam, terima kasih lah. Jadi.
0: Kamu di lingkungan Sarano sampai hari ini lah.
2: Yo, Mak Itam.
0: Terima kasih banyak kalian.
2: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Rancak mana aku kalian?
2: Iyalah mantap mana aku. Jadi sana penangan kita jeda dulu sebentar di sana ya. Kita dengarkan dulu pesan-pesan nangka lewat sambil kita membutakan lagu. Biar aku tak terbutakan lah iklannya. Iyalah selamat pagi, selamat mendengarkan kasadonya. Iya.
3: Lah, ini bagus enggak?
4: Bagus.
3: Kalau yang ini bagus enggak?
4: Lumayan.
3: Kalau yang ini?
4: Sin. Mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
3: Iya nih. Aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
4: Ya Allah, toko buku Rahmi dong.
3: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
4: Cindy, katanya update. Percaya DM aku ke toko buku Rahmi aja.
5: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
3: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes!

0: silaturahmi pelayanan nomor 1.
1: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu.
2: Kalau palaminanyo ala, untuk kakamarnyo ala kulo.
1: Rasunyo lah cukui mah.
3: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado Teh.
2: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
3: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Rangko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di ma kote.
2: Baseyo kiceknya lo. Ambo bali ma di toko Evanri, awak keparalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah.
0: Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
3: Jadi, ke toko Evanri yo Teh?
2: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
4: Ode, ode, wakang, wakang. Wahana.

0: Oi, dun senak pandanga, capek lah telpon, mesti lamang tapai, lagu Minang satiok pagi.
1: Deh, Rami lo ngulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasta.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ima sih pak.
1: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
2: Imanya tuh, ini dibuka kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyaknya sih pak. Iyo, uni sekalian kamu beli isi kade ama. Jo barang-barang pedan deh guys.
1: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe senyo.
2: Ah, dengan ko dia.
3: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Bahana.
7: Rancak bana.
8: Aka mana muwe kini koko la sentiang lama jumpa deh jom apia.
9: Baik banyanyi balago.
8: Tadi malam lam dan nilo. Tiok malam nyuruh dan nyiba acuk toweko.
9: Iyo kak.

0: 103,2 Ban FM. Jadi senang penanya kita sambung balik lamang tapai kita ya. Dari tadi Pak Abdil. Halo, assalamualaikum Pak De. Halo. Halo, assalamualaikum. Eh, mana ko? Ah, tengoklah. Halo. Iyalah, lamang tapai le Pak De. Di mana Pak De kalau di Padang Panjang?
1: Ya, baru tiba pagi.
0: Baru tiba. Yalah, selamat datang melihat di Padang Panjang kau judulnya. Lai sihat saya Pak De kan?
1: Alhamdulillah, saya sihat ya.
0: Ibu De kita Pak lagi aman. Amin.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, apalah mantap payak gini kau Pak De.
1: Oh, jangan sampai noh dandam sajalah kayaknya kayak gitu.
0: Jangan sampai menaruh dandam. Jadi. Ya nak boleh dandam-dandam lah nak Pak De. Nak boleh aduh. Tuhan awak pencipta saya maha pemaaf lah nak.
1: Jangan sampai putih.
0: Iya. Mana?
1: Pertama malam untuk berhama ulang kiasi.
0: Iya, makasih banyak.
1: Hari ya, sudah 3 bulan saya kalau.
0: Ande. Pak itu mana lah ya.
1: Iya, rindu banyak.
0: Iya lah tu. Makasih Pak De, lah dirindukan juga salehanya.
1: Iya lah.
0: Ayolah. Salam-salam untuk siapa?

0: Mambo
1: Iya,
0: nurun
1: heeh.
0: PA unju di nyalayan
1: Iya.
0: ke tuo ya
1: Heeh.
0: kata nova
1: Iya.
0: dan si tinggalang
1: Iya, heeh.
0: Ini si
1: Heeh.
0: juga tanjung
1: Iya.
0: memariri
1: Heeh.
0: Mama gaul pinai rosa
1: Iya.
0: ayah kasih kita pina
1: Iya.
0: daus ayah denai juga
1: Iya.
0: Putri bungsu babi yanti
1: Iya.
0: mudah liar abdi kawan
1: Iya.
0: Nika TL lagi pelalau Nika
1: Iya.
0: Hukum Nika Dari Uban
1: jadi
0: Dari Uban tadi pengelitannya
1: Gai Uban alun ada masuk lah ya Pak De
0: alun lah
1: ini mak hitam tadi ha.
0: Ayah aja munir mak mak hitam Nanda da'al
1: Iya
0: Nanda
1: Iya
0: Weni penyelayan Pandai
1: Iya
0: Nisir Tuan Nisir Jualan Linda
1: Iya
0: Rasna Gita Ipika Ah, ini merangkak keluar kedua Dari dalam kandungnya di Tiba
1: Iya
0: Dari Tiba Tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Ah, di sana pandang ya. Dari Pak D di sana ya. Lah ikut pula bergabung di Lambang Tapai kita ya. Ya untuk di sana lain masih ditunggu, masih ada kebersamaan gitu. Ada sampai belum mini kamu ke di sana ya. Nah, kami minta lagu, berkirim salam, berkirim pesan di Lambang Tapai. Silahkan bergabung tentunya ya. Yalah selamat siang saja di sana. Mudah-mudahan layak manamin saja di hari kini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, Lambang Tapai.
2: Siapa geranan ini?
1: Bang Jack.
2: Wah, itu karena aja Bang Jack.
1: Iya, gayanya entah lah, suaranya lah tahu.
2: Iya.
1: Iya.
2: Bahkan kali sehat-sehat
1: di sana. Oh, saleha di sikosi sana, lah pulang atau?
2: kalau pakai baju dinas, sesanda sama manis.
1: Mandi. Yohana tuh.
2: Iya.
1: Apa kabar anak-anak bujang? Anak gadis ya? Anak gadis nah. Leman.
2: Lah sekolah kini.
1: Kini libur kini ya. Ko. Iya.
2: Iya.
1: Leman saya kan.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iyalah, apa lagu Bang Jack kini ko?
2: Emaknya galak-galak ini.
1: Lamang tapai. Iya, Ibu sehat. Undi.
2: Lai sehat, Bu.
1: Iya. Alhamdulillah. Salam untuk anak gadis, Pak.
2: Iya.
1: Iyalah, apa lagu Bang Jack kini ko?
2: Lagu awak apalah. Mal. Aku tu kecil aku mengulah dari Andre.
1: Jadi ketika cinta, ketika cinta,
2: cinta putih apa bungo?
1: Ketika cinta, babungo rindu atau ketika cinta babungo rindu kan?
2: Iya, sekarang babungo lagi ni kan?
1: Alah, dek lain mah. Lambui lah tu, cinta ya, nama babungo rindu.
2: Iya, kan tetangga lakang rumah,
1: iya,
2: kampion iya. Rumah.
1: Iya, jam ko, oh, iya. Jangan lupa bekom yang akan mie ayam tempe wak ya.
2: Jadi. Tangga, aku kan sabi ke sana, tapi namun kita sih.
1: Iya, bekom lah telpon dia.
2: Iya.
1: Ikut lah. Iyalah, salam lalu Bang Jek.
2: Sama Sukri je sih ko, bah, murid. Nurit tangga.
1: Si Saleha.
2: Saleha kan? Iya.
1: Iyalah salam untuk Mama si Putri. Salam lah dulu. Salam lah dulu.
2: Salam untuknya Saleha yang salam buat ini.
1: Yo, terima kasih banyak.
2: Pecah ke siapa namanya kau, guys? Pak D ya?
1: Iya, Pak D.
2: Salam Pak D, Jobude.
1: Iya.
2: Salam lo untuknya Mak Hitam ya?
1: Iya, ada Mak Hitam tadi.
2: Ada Iban, nggak lupa tuh.
1: Iya.
2: Putra Tebet.
0: Salam lo untuk anyo.

0: Mambo.
1: Iya.
0: Kasanupa di Sirangga.
1: Iya.
0: Assalamualaikum tuan Munir Sekumbang di batik saya.
1: Iya.
0: Nanti piaman ada Wita.
1: Iya.
0: Saya piaman lah ya. Tam ya.
1: Iya.
0: Salam dong tuan ada tua kan.
1: Iya.
0: Makati. Mambo. Mama-mama lah satunya.
1: Iya.
0: Salam pula untuk dari Palala.
1: Jadi.
0: Salam dong untuknya. Ya lah ya. Mama-mama lah Mama Riri.
1: Iya.
0: Mama Riri, Mama Gaul, Mama. Mama-mama lah satunya.
1: Iya.
0: Mama Nisa ya.
1: Iya.
0: Ya tadi itu sekarang. Buat rasa kenal ya.
1: Iya, ada Uni Cahya, man, iya, rumah nah, makan Uncu.
0: Alhamdulillah satunya nama
1: jadi, nama masuk ya, jadi.
0: Iya, nama masuk tadi ke satunya.
1: Iya, jadi, iyalah.
0: Halo Saleha.
1: Yo, makasih Bang Jack.
0: Iya Saleha. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Rancak mana?
1: Ai, di sana pandang ya. Dari Bang Jack di sana ya, like Pulau Bagabong di Siang Nangko ya. Katiko Cinto Babungo Rindu judul lagunya ya. Katiko Cinto. Lah di belakang Bang Jack di sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yo, oh my gaul. Ketika
2: itu. Yo, Mbak Saleha.
1: Di mana kalau tiba perempat jam?
2: Anak dan pagi tiba perempat
1: jam. Oh, ya sedang badi batugeh judulnya kaya.
2: Selama kure.
1: Iyalah, apa? Iyalah mau apa ya gini kak?
2: Iyo, masyarakat nak lama mana yang paling mantep ya?
1: Iyo, sang kau kau mahu tahu nata sanang so aku. Nah,
2: lalu kalau mantep ya dia?
1: Aja di, aman. Hari raya nama.
2: Oh, lama lah.
1: Iyo. apa lagu bagi di kau?
2: Lagunya ada dari Abai ya, nanya siapa yang mandu?
1: Abai?
2: Ya Abai.
1: Abai cie adanya mah abah kucak.
2: Cie tu
1: ya? Iya, cie saja adanya.
2: Pantai kata salah lah itu ya, bukan pantai kata lah.
1: Pantai kata ya. Dari Boy Sandi?
2: Enggak Boy Sandi doh.
1: Jadi.
2: Pokoknya enggak Boy Sandi doh.
1: Jadi, iyalah.
2: Selain Boy Sandi.
1: Jadi, salam lah dulu.
2: Salam pertama untuk kalian, Assalamualaikum,
1: semoga sukses selalu. Amin, doa semua untuk Ma.
2: Ya, bahana, di masa jabar ada tanpa terkecuali.
1: Iya,
2: Nala Baga Buang tadi ke keduanya. TL, Mama Rini, Mama Ari.
1: Iya.
2: Jaga Uban. Ibra Ripa.
1: Iya.
2: Marasua. Mak kembang.
1: Iya.
2: Mak kembang di kanggawannya. Kutu-kutu di kanggawannya.
1: Iya.
2: Lebih manis aja kanggawannya.
1: Iya.
2: Putri Jago. Kisamil sesuanya selera.
1: Jadi. Iyalah.
2: Spesialnya
1: nanti
2: pin
1: enggak
2: main manis lah.
1: Jadi. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Lancar mana?
1: Iyalah. Iyalah di sana pandangnya ya. Aduh, amai gaul di sana ya. Like Pulau Bagabuang di Siang Nangko ya. Kita masih terima di sana agak badu orang lah ya. Siap itu kita putarkan lagu lah ya. Iyalah, kita terima. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Dari siapa?
3: Mama muda.
1: Mama muda.
3: Yo.
1: Iyalah, lemah tapi ya le mama muda.
3: Lai ado le.
1: Lai. Aduh, gak tiga bungkus lai ado kok ha.
3: Minta sebungkus ya.
1: Jadi apa pesona ya gini kok?
3: Oh, dari Payah mencari lagu.

0: Ya, yang baru lagu ke. Yang baru aduh, Soleha.
1: Apa yang baru tu?
0: Ah, yang baru lagu
1: yang orkestra-orkestra lain yo. Ni apa kau? Mama muda.
0: Orkestra-orkestra. Dari siapa lagu?
1: Banyak tapi bernuansa ya. Orkestra itu. Judulnya apa Sabendi?
0: Aku sayang tapi babagi selah.
1: Oh, sayang tapi babagi selah.
0: Iya, dari siapa deh?
1: Dari awak, santal ni, carian dia.
0: Ya, dari Rampadusi lah.
1: Rampadusi, sayang.
0: Alun ya, loh.
1: Alun adun ya, doh yang itu.
0: Yang ni anak telingo mah.
1: Yona Irma, nak.
0: Ayah itulah.
1: Yona Irma, tunggu loh, orangnya.
0: Yo, salam-salamnya untuk Soleha. Ah, tunggu, iya lah itu.
1: Tunggu loh, lagunya tak bersambut loh, santau ni. Mama muda. Ba sayang tapi babagi judulnya.
0: Ya itu.
1: Iya kan? Adik.
0: Yo.
1: Adik deh. Lah, lanjut.
0: Yona Irma. Iya lah, ada Soleha.
1: Lai.
0: Lai salam-salamnya untuk Soleha. Ba situ Soleha hujan hari.
1: Cerah kau ha. Cerah ha? Tapi di Gunung Merapi lindok-lindok di perempanjang lagi mencogok waktu hari kan.
0: Oh, siko mendung-mendung sayang ya.
1: Mendung-mendung sayang. Lagi sayang ke mama kan.
0: Lainnya udah sayang kok hujan-hujan nalah.
1: Iya. Adilah.
0: Hujan malam minggu.
1: Hujan malam minggu. Tapi kok hujan dan gini
0: awak. Makan bakso selama makna gini nak.
1: Iya, awak kan mau jemur kain lah ya. Jangan hujan dulu, awak kan mau jemur kain.
0: Tidak lah, jemur kain bisa hari minggu.
1: Tidak ke hari yang besok tinggal menggosok lah mama.
0: Oh, iyalah.
1: Iyalah.
0: Salamnya untuk Soleha, untuk Cahaya,
1: untuk Putri
0: Bali, Putri Bungsu.
1: Jadi,
0: untuk Mori, untuk Nenek Aisyah.
1: Iya.
0: Mak si Kamba, Pek Kamek, Leni, Novita, si Nur, si Butet, si Winnie.
1: Iya. Sabut satunya.
0: Untuk Mama Nisa, untuk Ira, Emma, Eti, Mardiana.
1: Iya.
0: Untuk Eka yang sedang diporak mungkin ya, Soleha.
1: Iya.
0: Yo, Mister Naga, yo lo nyo sedang panen.
1: Yo,
0: TL Raja Alam nyo, Kamala Raja Alam nak nampak nak terang-terang aduh Soleha.
1: Sibuk.
0: Mula bidi nyo.
1: Aduh lai, sibuk.
0: Yo, salam sado lah Soleha. Urang pedang panjang lagi, urang lima-lima lagi nak terang nak jalan nak mulai ni.
1: Jadi.
0: Hanya Putri Bali kangen Aldi ya.
1: Iya, Aldi biar tadi
0: malam. Mana dia masuk ya?
1: Malam lagi masuk.
0: Malam lagi masuk ya Putri Bali.
1: Sibuk
0: ya, meetingnya.
1: Iya, meeting mah.
0: Ayo kirimlah baju-baju di Tanah Abang tu kemari ya.
1: Iya.
0: Hanya di Tanah Abang ya mengalah ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Soleha.
1: Iyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama muda, makasih lah bagabuang.
0: Iyo, sama-sama Soleha.
1: Bahana FM.
0: Rancak banget.
1: Hai, di sana pandangan. Yang dari mama muda di sana ya, ada di Bali, si mama aku. Iyalah, di belakang mama muda di sana masih bisa kita terima dua orang penelpon lain ya. Manya ko. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, Mak Ambo, talambe datang gua. Apa kabar Mak Ambo? Di laman tepai.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mak Ambo. Apa laman tepai Mak Ambo gini kau?
2: Laman tepai no bakucak ya bai.
1: Bakucak. Jadi, salam lalu. Lai.
2: Dua, terima kasih lagi ya kalau mari buka. Panjang umur mula sakit.
1: Terima kasih banyak, amin. Doa sama untuk Mambo.
2: Terima kasih Mambo, Rua, Mas Dua, nama dengan anak Siti. Saya kompak dengan Allah, Allah.
1: Jadi Mambo.
2: Satu Mambo dalam guna wajiban.
1: Jadi.
2: Lebih dari saya, terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buan FM.
2: Rancang mana?
1: Hai, di sana pandangan dari Mak Ambo ya. Yalah, di belakang Mak Ambo di sana ada seorang orang lain yang ketua tarimu kah? Assalamualaikum. Capeklah. Kami kata tutup lah. Ah, yang di WA ada tak kau yang masuk tadi ya? Kita cubalah cikgu dulu nak. Oh, nak ibu air.

0: Raya. Manya kah? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
1: Dari pendatang baru.
0: Pendatang baru, siapa namanya?
1: Bujang Palala.
0: Bujang Palala, di mana lokasinya kini ko?
1: Padang Panjang.
0: Ayolah, lain di Padang Panjang ya. Ah, lama tepai lah, Palala, Bujang
1: Palala.
0: Iya, lama
1: tepai cik.
0: Iya, aduh Bujang Palala, aduh gadi Palala ya.
1: Ah. Tentu ya adanya.
0: Iya, lain tak pasal nak.
1: Iya.
0: Iya. Jadi apa lagunya kini ko, Bujang Palala?
1: Oh, takkan khasnya di Pekanbaru lah.
0: Takkan khasnya di Pekanbaru.
1: Aduh ya.
0: Tunggu santai dicarikan. Oh, lai-lai.
1: Ayo.
0: Salam lah dulu.
1: Salam ke Bang Putra Panjang.
0: Jadi, iya.
1: Ke Mak Ambo, Mak Isam.
0: Iya.
1: Bukan Lisa dan ini. Adik Muka Isam, iya lah, Selea.
0: Jadi, iyalah.
1: Assalamualaikum, Selea.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak, mana?
0: Iyalah. Mirip-mirip suara orang kau ya. Kan baru. Ayolah, di belakang. Bisa seorang orang lain, iyalah kok siang lain yang terakhir kok ha. siang lain terakhir, capek lah, katutik lah. Halo, assalamualaikum.
2: Salam Soleha.
0: Iyo, betuti bungsu, lambang tapai
2: lah. Iyo, lain sehat Soleha.
0: Alhamdulillah, ibu lain sehat.
2: Alhamdulillah, lahirlah Soleha. Salam kangen ya Soleha.
0: Iya, salam kangen lo dari awak lah. Lama nak sebut ya.
2: Iya Soleha.
0: Iyalah, kok lain panjang-panjang singgah juga lah ke bahana.
2: Alhamdulillah.
0: Iyalah, apa lagu buat kini kok?
2: Camai luko dua kali Soleha.
0: Luko dua kali?
2: Iya.
0: Luko dua kali. Jadi lain-lain. Habis aku diputar. Salam lah dulu, Bu.
2: Salamnya untuk Soleha.
0: Iya, terima kasih.
2: Mama muda tadi, Cahaya, iyo. Putri Bali, Mak Cikamba, kawan-kawannya, Mama Nisa, kawan-kawannya. Orang yang masuk tadi, iyo. Yang menengah kesadarannya Soleha.
0: Iya,
2: Hari lah, hampir jam doleh, Lena.
0: Iya,
2: Nah, salam spesialnya untuk Soleha sama Uda aku ha.
0: Jadi. Iyalah.
2: Iyalah Soleha, makasih banyak Soleha.
0: Iya, sama-sama. Makasih lah baga buang, Bu.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Lancak bana.
0: Di sana pandangan ya. Dari Ibu Peti Bungsu di sana ya. Iyalah, lama pulau tak mendengar suaranya. Iyalah, untuk di sana anak lain masih ada lah. Kalau tidak, kita kan lagu lah ya. Aduh, tunggu mas Ilham. Iyalah, selamat siang untuk di sana. Terima kasih banyak untuk di sana lah ikut bergabung di siang nangko ya, dari pagi sampai siang nangko di sana. Iyalah, insya Allah besok balik besok ada minang maimbau ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat di sana ya. Iyalah, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata nama gara-gara kita nandak-ndak pas ditampiknya ya. Iyalah, saling-saling memaafkan kita nak. Iyalah, di sana pandangan kita putarkan lagu dulu ya. Ada lagu cik like wah. Tunggu dulu. Ya, jangan sampai menaruh dendam ya dari permintaan Pak D tadi di sana. Dan lanjut untuk pengiriman selanjutnya, ketika cinta berbunga rindu, pantai kata, Yona Irma berkucak lama. Yalah, terima kasih banyak ya. Jameh luko dua kali terakhir ya. Yalah, terima kasih banyak untuk di sana ya. Ibu Peti Bungsu, Bujang Palala, Mak Ambo, Mama Muda, Amai Gaul, Bang Jack, Pak D, Mak Hitam, Cik Uni Cahaya, Mande, Bunda Dahlia, Raja Munir, Wan Mister, Lenny di Bali, Azizah, Bang Seleb, Ungka Tanjung, Putra Tebet ya, dan ada tadi Lo di Silungkang dan Daus ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana di hari kini. Ambo Salaha, mohon pamit, mohon maaf. Ada Ketika Cinta Babungo Rindu dan ada lagu-lagu yang ngalah di pasan Sabantako yang akan kita putarkan ya. Selamat siang di sana dan jangan kemana-mana ya. Kita masih di 103,2 Ban FM. Ban FM rancak bana tentunya. Ya, selamat siang saja untuk warga ban di Tanah Abang ya. dan sedang bahas itu mungkin jo hari-hari keaktivitasnya. Iya, salam pula untuk Icin di sana ya. Iya, untuk Icin Ramuki Tinggi, Ika di Busur ya. Dan terus sana anak suku Banaju lagu Minang di toko buku Rahmi, selamat siang di kantor BSI ya. Ah, iyalah selamat siang untuk Ibu Ola dan Mbak Rama.

0: Ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan, dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Surungan, Kota Padang Panjang.
4: Wan,
5: iya dia saya.
4: Ambon nyobali cincin ah, kaluang yolo. Nah, nambo pakai ku kayak ku jutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
5: Adia, malu pilih Wan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopitia, Bali na rancak modelnya di.
4: Jadi Wan, deh, elo udah koe. Tapi di manca balio, Wan? Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
5: Malu amuah sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak narenca di orang baru menyasa. Katoko Mas Ilham, pai. Di sinantu, anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ, mah.
4: Yo subananyo, Tuan.
5: Iyo dia, sayang.
4: Oke, lawan. Kesitu, wak, kini, ya. Capek lah. Dimat tampeknya, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
5: Sabalah dulu dia, tuh kage lah baju tuh dulu.
6: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yosabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham. Di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 57.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan

menyebabkan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
0: Fresh Kenzia, gadang, murah, lama bana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik je perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

0: Aduh, stik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan Melayu.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

0: attention.
1: You are listening to Honey Fam now. 100.1 FM. Stay direct.

Yang meninggal.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh.

0: Rah nih aja.
1: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
2: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes!
1: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu.
4: Kalau palaminannya alah, untuk kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukup, mah.
3: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado, Teh.
4: Tantu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
3: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di mah kote.
4: Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak keparalu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nan kaparalu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
3: Jadi, ke toko Evanri yo, Teh?
4: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.
5: 100,2 bahan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sana pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jom etek kadai.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100,2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.
0: Bahana.

0: Oh, teh moy. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali, langkok yo. Model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di mah kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Aku dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes.
2: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

You are listening to Honey Fat now. 100.0 Say it right. 100.0

0: iya deh saya.
1: Abang nyoba balik cincin nah. Kaluan yolo. Nah nambo pakai ku kai ku jutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah kopitia. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi Wan. Deh. Elo udah koe. Pilih manca Bali yoan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasa. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, kasih itu wak kini ya. Capek lah, dimana tampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitas.

0: Sana Ranca.
1: Baga Gela Sana, Katoko Mas Ilham di Jalan Kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Katoko Mas Ilham.
2: Ini Kak Dewi, mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
3: Cerita tentang emas. Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
4: Bank Syariah Indonesia.
5: PT Bank Syariah Indonesia Perserut TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulungan, Kota Padang Panjang.
6: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
2: You are listening to Bahan FM now. 100.1 FM. Stay tuned.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

100,2 Bon FM. Ya, selamat sore kembali Sobat Bahana. Setelah diguyur hujan, kota kita terasa dingin di sore ini ya. Ya, mudah-mudahan tidak sedingin hati dan perasaan kita ya Sobat Bahana. Asik. Ya, tetap semangat Sobat Bahana. Walaupun hujan ya membekukan kota kita, membekukan suasananya, tapi enggak selalu lah ya, masih tetap beraktivitas. Masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan ya. Apalagi nih buat yang mau menggelar dagangannya juga di sore ini Sobat Bahana di pasar kuliner kita, Pasar Padang Panjang ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Kembali lagi bareng sana di acara gelaran kita Tanah Airku. Nah, kita akan membahas ya Sobat Bahana, ini tempat, bukan tempat ya, seni dan budaya yang ada. Kali ini kita mau ke Bali ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat semuanya, buat Sobat Bahana yang selalu setia bareng kita dari pagi, siang, malam sampai kita close ya. Ya, ribuan terima kasih buat Sobat Bahana yang selalu bersama kita tentunya di 100,2 Bahana FM.

Ya, ini ada 10 kesenian yang di Bali unik dan penuh makna ya, Sobat Bahana ya. Bagi kita yang pernah ke Bali ya, pasti kita udah tahu juga ada kebudayaan-kebudayaan itu dan sampai sekarang masih tetap dilestarikan tentunya ya. Nah, Bali memiliki segudang kesenian dengan makna yang begitu filosofis. Kesenian ini terus dilestarikan menjadi salah satu daya tarik dari Pulau Dewata tersebut bagi pengunjungnya. Nah, bagi lokal maupun mancanegara, Sobat Bahana, nah, apakah kesenian Bali yang kita ketahui ya, udah pernah kita lihat secara langsung tentunya ya. Oke, nah, ini kesenian ini penuh makna dan wajib kita saksikan jika kita berkunjung ke Bali tentunya ya. Ada kesenian di Bali yang penuh filosofi, diantaranya tari kecak. Ini merupakan pertunjukan seni khas Bali yang menggabungkan drama dan tari ya. Nah, dikutip dari situs Binus University seperti diterbitkan beberapa sumber termasuk Detik Jawa Bar, ini tari kecak memiliki makna berupa kisah Ramayana. Tari kecak menggambarkan kisah penculikan Dewi Sinta dan Rahwana, kemudian Rama berusaha untuk membebaskan istrinya tersebut dengan berbagai cara. Nah, keunikan tari kecak adalah ditampilkan tanpa iringan alat musik. Sepanjang tarian, para penari berjumlah 70 orang ini akan duduk melingkar sambil melantunkan cak-cak ya, yang kemudian menjadi asal-usul nama tari kecak. Tari kecak sendiri diinisiasi oleh dua tokoh, yakni Wayan Limbak yang merupakan penari Bali, Walter Spies yang seorang seniman lukis asal Jerman ya, yang ingin menyajikan kisah Ramayana dalam bentuk tarian. Nah, posisi lingkaran tersebut menggambarkan pasukan kera yang dipimpin oleh Dewa Hanuman membantu Rama ketika melawan Rawana demi membebaskan Dewi Sinta. Tarian ini sejatinya memiliki makna dan filosofi yang berkaitan dengan agama Hindu. Tetapi tarian ini juga dipertunjukkan sebagai hiburan menjadi salah satu pertunjukan favorit turis. Hindu di Bali ini mengutip situs gerakan Ades ya. Ini ngaben berasal, ini ada lagi keseniannya. Ngaben berasal dari kata ngabu, artinya menjadi abu. Ngaben juga dipahami sebagai penyucian dengan api. Nah, tujuan dari ngaben adalah untuk menyucikan roh yang meninggal dunia dan mengembalikan unsur pembentukan bahan dasar manusia ya. Bahan kasar manusia atau panca maha buta kepada Ida Sang Widi Wasu atau Tuhan mereka ya. Nah, upacara ngaben juga merupakan wujud dari keikhlasan keluarga untuk melepaskan orang yang telah meninggal. Dalam kepercayaan agama Hindu, manusia terdiri atas badan halus atma dan badan kasar fisik, serta saat meninggal, badan kasarnya memang mati tetapi atmanya masih ada dan perlu disucikan agar terlepas dari ikatan duniawi. Selain itu, dalam kitab suci Weda, Sasmita, setiap orang Hindu telah meninggal dunia wajib dibakar menjadi abu supaya atmanya dapat mencapai moksa atau surga ya. Oke. Terus ada lagi Omedan-Omedan. Ini tradisi termasuk unik dan menjadi daya tarik juga bagi wisatawan dari luar. Ini mengutip situs Denpasar Kota Go.id ya. Omed-Omedan artinya tarik menarik dalam bahasa Indonesia. Omed-Omedan ini dilakukan dengan berciuman antara ratusan anak muda Bali. Namun tradisi ini lebih ditujukan untuk mempererat kekeluargaan dan kebersamaan secara adat, bukan untuk nafsu birahi. Anak muda dibagi ke dalam dua kelompok, yakni laki-laki dan perempuan. Mereka saling berhadapan, kemudian saat musik gamelan dimainkan, semua pemuda-pemudi ini akan melakukan gelut atau peluk, dimaun, dicium, dan kedengian, tarik ya, sesuai dengan lirik lagu yang dinyanyikan. Salah satu desa yang rutin mengadakan omed-omed adalah Desa Sesetan, mengutip di Made Yuni Aryani, Ida Bagus Nyoman Warta dari Universitas Mahasa Srawati Denpasar ya. Sebelum omed-omedan diadakan, para pemuda dan pemudi bersama-sama sembahyang di pura.

Memohon izin kepada Tuhan agar omed-omed ini berjalan lancar. Omed-omedan biasanya digelar sehari setelah Nyepi. Oke, ya itu dulu tiga, kita bahas dulu ya Sobat Bahana. Nanti kita akan kembali lagi, tentunya masih di gelaran tanah air kita di sore ini ya.

0: Jadi serius ikutan dari menu. Kalian yakin bisa menang?
1: Tapi nggak bang, ada salahnya kan kak?
2: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasta.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima sih pak.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyaknya sih pak. Iyo, uni sekalian kamu beli isi kade ama. Jo barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe senyo.
3: Ah, jangan ko dia.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Turungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
7: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

100,2 Bon FM. Ya, masih di gelaran tanah airku ya, Sobat Bahana ya. Oke, kita lanjutkan kembali Sobat Bahana. Dan ini ada lagi rumah adat Bali ya. Masih di sini kita dan udah jam 16 lewat 49 menit ya di studio kita di saat ini. Ya, rumah adat Bali Sobat Bahana ini kesenian tidak hanya berbentuk pertunjukan tetapi juga merupakan seni ya, seni rupa seperti rumah adat. Ini mengutip dari Putu Rumawan selaku dosen prodi arsitektur Universitas Udayana ya. Seperti ditampilkan di Detik Bali, rumah adat Bali memiliki filosofi trihita karena ada tiga unsur, yakni harmoni antara manusia dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan yang diyakini atau Tuhan ya. Nah, filosofi ini kemudian menjadi dasar untuk membangun rumah adat Bali. Dasar ini dituangkan dalam aturan yang disebut dengan Asta Kosala Kosali, yaitu aturan membangun rumah

rumah dalam masyarakat Bali dengan menentukan luas dan data letak dalam ruangan. Nah, sedangkan dalam skala desa atau banjar, masyarakat Bali biasanya menerapkan arsitektur dari Trimandala. Dikutip dari menguak makna filosofis arsitektur, Trimandala terbagi menjadi utama, madya, nista. Utama ini berupa pura, madya rumah-rumah, rumah-rumah penduduk, dan nista adalah pemakaman. Oke, terus ada lagi tari-tarian ya sebut bahana, ada tari pendet. Nah, selain tari kecak, tari pendet merupakan tarian tradisional paling populer di Bali. Seperti diterbitkan juga di berbagai artikel ya, keunikan tari pendet. Nah, makna dari gerakannya, pola lantai, keunikannya. Tari pendet adalah pada gerakan lirikan mata dan properti yang digunakan. Nah, tari pendet adalah salah satu tarian tertua di Bali. Semula tarian ini berfungsi untuk ritual keagamaan, tetapi dimodifikasi menjadi tarian penyambut oleh Awayan Barata pada tahun 1962. Tari pendet diperagakan bersama iringan musik gamelan. Berbagai gerakan dalam tarian pendet memiliki nama tersendiri ya. Misalnya gerakan mata ke kiri dan ke kanan disebut dengan nyeledet ya, sedangkan gerakan mata memutar disebut ngiler. Nah, kemudian mimik wajah penari pendet yang selalu tersenyum dinamakan entiah, jerenggu. Ya, terus ada lagi drama gong ya sobat bahana. Ini memiliki beberapa kesenian drama yang terkenal. Salah satu drama gong ini merupakan bentuk teater Bali. Ini drama gong ini sebenarnya merupakan fenomena perkembangan baru dalam teater Bali yang tumbuh dalam waktu yang cukup singkat, yakni hanya 10 tahun hingga menyebar ke seluruh Bali. Nah, drama gong ini muncul pada era Orde Baru sekitar 1965. Seniman bernama Anak Galung, Anak Agung ya, Gede Anak iya, Gede Payat ini menggagas penciptaan sendera tari gaya baru dengan lakon legenda asal Bali ya, Jaya Prana. Raka menciptakan drama utuh dalam bentuk yang sama sekali baru berbeda di teater tradisional. Nah, beberapa keunikannya, dialognya diucapkan secara improvisasi ya, bukan berdasarkan teks. Menggunakan unsur-unsur drama, tari arja, prambon, yakni embat-embat dan tekeh dan juga agem. Sutradara kolektif tidak hanya satu orang sebagai cerminan semangat gotong royong. Dan menggunakan juga nyanyian sebagai ilustrasi menciptakan suasana baru pada adegan sedih ya. Dua tembang yang dinyanyikan adalah Semarandana untuk perempuan dan Sinamugan Payangan untuk laki-laki. Nah, terakhir ada wayang kulit di Lemah Bali ya sobat bahana ya. Terus ada lagi tari barong, drama tari calon narang, dan ogoh-ogoh ya sobat bahana ya. Oke. Nah, ogoh-ogoh ini tidak lepas dari pemahaman agama, dikaitkan dengan triloka, tingkatan alam semesta, yakni buh, biah. Dan ketiga alam tersebut merupakan alam para buta, manusia, dan dewa. Hubungan ketiganya diharapkan seimbang. Dan hal itu dapat diwujudkan melalui penghargaan atau upakara ya. Ini tidak hanya kepada dewa, tetapi juga para buta. Oke, nah itu dia sobat bahana 10 kesenian yang ada di Bali ya. Semoga informasi ini juga bermanfaat untuk kita sebagai menambah ilmu dan wawasan kita sebetulnya ya. Oke, ya selamat sore buat semuanya. Nanti kita akan lanjut lagi ya sobat bahana ya. Tentunya masih di 100,2 Bahana FM. Ada Sena Malsiana melawan awan.

0: ini udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama, bana.

saya mencintai Ainu, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainu. Saya tidak pernah merasakan ditinggalin Ainu, karena beliau selalu berada dalam hati saya.

0: Lo gak jadi istri aku.
1: Kau dan aku.
2: 100,2 Bon FM. Ya, dari Glenn Fadly, sebut bahana kembali ke awal ya. Tapi kita gak ke awal, udah di hampir-hampir di penghujung ini ya. Ada 30 menit ke depan ya, sebut bahana ya. Masih di kebersamaan kita di gelaran Tanah Air, dan sekarang kita akan coba ini membahas tentang kuliner yang ada di Bali ya, sebut bahana ya. Tadi tentang adat istiadat sudah, seni budayanya sudah, dan kita mau coba kulinerannya. Nah, apa saja makanan khas dari daerah Bali? Dari sekian banyak makanannya ya, sebut bahana, kita ambil beberapa di sore ini ya. Karena ngomong

In Bali sempat bahana ini nggak akan jauh dari pantai, villa di tepi sawah, big club, bar atau restoran-restoran Instagramable. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah makanan khas Bali yang juga ikonik. Nah, bahkan bertolak belakang dengan anggapan liburan ke Bali harus keluar banyak uang, hampir semua makanan khas Bali bisa kita coba dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, tempat-tempat terbaik untuk menikmati makanan-makanan ini memang bukan tempat kekinian yang bakal mempercantik Instagram kita ya. Tapi yang pasti lidah kita dan perut kita puas dengan kuliner yang ada di Bali tentunya, Sobat Bahana. Nah, di antaranya kita mau lihat nih. Oke, ini yang pertama dulu ya, Sobat Bahana ya. Ada nasi campur Bali, ini di urutan pertama ya, Sobat Bahana ya. Nasi campur ini biasanya juga dengan nasi ramas, sama juga dengan nasi ramas, pada dasarnya adalah nasi dengan berbagai lauk dan sayur ya. Nasi campur Bali ini biasanya disajikan dengan nasi serta suwiran daging, lawar atau urap, dan sate lilit. Oke. Nah, enggak jarang juga Sobat Bahana dilengkapi dengan potongan telur rebus dan kacang tanah ya. Kacang tanah goreng, dan jangan lupa juga dengan sambal mentahnya. Nah, saat liburan ke Bali, kita bisa menemukan nasi campur dalam tiga nama. Nasi campur babi yang berasal disajikan dengan daging babi guling. Nasi campur ayam, nasi yang berasal dari ayam dengan campuran suwir-suwir ayam. Atau nasi pedas, yaitu warung nasi campur yang menyajikan sambal pedas sebagai jualan utamanya. Oke, nah yang kedua ada babi guling ya, Sobat Bahana ya. Makanan khas Bali ini populer banget, bahkan di kalangan internasional. Babi gulingnya memang salah satu kuliner yang ada andalan banget ya. Bagi kita yang ingin mengkonsumsinya, tentu saja makanan ini enak dan halal. Menikmati babi guling pas liburan ke Bali adalah keharusan. Sesuai namanya, babi guling adalah hidangan daging babi yang dimasak dengan cara dibakar utuh bersama berbagai rempah ya, lalu diputar diguling-guling agar masak merata. Kemudian dagingnya disajikan bersama nasi campur dengan tekstur daging yang empuk dan kaya rasa dari rempah. Oke, yang ketiga ada ayam betutu, Sobat Bahana. Ini merupakan kuliner dari Gili Manuk ya. Merupakan ayam yang dimasak dengan rempah-rempah pedas dalam waktu lama sehingga menghasilkan hidangan ayam yang empuk dan pedas ya. Makanan ini adalah salah satu yang paling enak, boleh dilewatkan ya, tidak boleh dilewatkan di Bali. Apalagi buat kita yang suka dengan makanan pedas ya, Sobat Bahana ya. Nah, meskipun berasal dari Gili Manuk, kita bisa menemukan ayam betutu di banyak tempat di Pulau Bali, terutama di area wisata di Bali Selatan ya, Sobat Bahana. Terus ada lagi lawar. Nah, lawar adalah makanan khas Bali berupa lauk campuran sayur dan daging yang dimasak dengan bumbu khas. Nah, meski aslinya dibuat dengan daging babi, namun banyak kok lawar yang dibuat dengan daging ayam, daging bebek ya. Ini juga bisa aman dikonsumsi untuk kamu yang muslim. Nah, lawar gampang ditemukan di banyak tempat karena biasanya disajikan bersama nasi campur Bali. Oke. Ya, kita bahas tempat dulu Sobat Bahana. Nanti kita akan kembali lagi ya dengan kulineran yang ada di Bali tentunya.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik aja perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo, Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Lah, ini bagus nggak?
3: Bagus.
2: Kalau yang ini, bagus nggak?
3: Lumayan.
2: Kalau yang ini?
3: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
2: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu, aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
3: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
2: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
3: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
4: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852 63 24 04 03.

100,2 Bon FM. Ya, sebenarnya kita sambung lagi pembahasan kita ya. Ini masih tentang kuliner yang ada di Bali. Ada sambal matah, ini namanya sebut bahana. Ini untuk makanan satu ini ya sebut bahana, ini bisa disajikan dengan nasi campur, bahkan saking populernya sering sekarang juga bisa

Disajikan dengan ragam makanan lain ya, termasuk salted egg rice yang dipopuler banget di beberapa tahun terakhir. Sambal mantah ini memang sudah lebih dari sekedar sambal khas Bali ya, tetapi juga merupakan salah satu sambal terpopuler di Indonesia. Kita bisa dengan mudah menemukannya di Bali, terutama saat menikmati nasi campur khas Bali. Ya, ada lagi sate lilit namanya ya, sobat bahana ya. Ini daging sate lilit bisa dari sate daging ayam, daging sapi ya, sobat bahana ya. Ini luar biasa enaknya dan salah satu kuliner Bali yang wajib kita coba ya di saat kita mau ke Bali tentunya. Ada lagi bebek goreng, sobat bahana. Terus karena bebek goreng ini bukan makanan Bali yang khas-khas banget ya, tetapi populerannya di restoran bebek tepi sawah dan bebek bagel ini ubud ya. Ini bikin makanan kita jadi patut masuk dalam daftar ini. Nah, kalau kita mengunjungi Bali, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak menikmati dari kuliner ini ya, sobat bahana ya. Terus ada lagi sate babi, rujak kuah pindang ya, sobat bahana ya. Terus terakhir ada nasi tepeng. Nah, ini seperti kelihatan nasi campur, biasanya disajikan dengan nangka muda, ayam goreng, kacang panjang, atau telur ya, dan dibungkus dengan daun pisang. Tapi ada yang unik dalam persiapan dan penyajiannya. Nasi tepeng ini dibuat dengan santan dan bumbu seperti kunyit, daun salam, serta garam. Nah, lalu setelah disajikan ya, sobat bahana ya. Oh, kemana dia pergi? Nasi tepeng ini akan disiram dengan bumbu khas dengan parutan kelapa, baru dilengkapi dengan lauk-pauknya. Nah, uniknya lagi, tekstur nasi tepeng ini tidak keras seperti nasi uduk ya, tapi lembek ya, sobat bahana ya. Nah, makanan ini berasal dari Gianyar, jadi kalau kita sedang ke arah Gianyar, misalnya berkunjung ke Bali Safari Park ya, kita bisa menikmati nasi tepeng ini, dan wah, pasti kulinernya lebih lengkap lagi tentu ya, sobat bahana ya. Terus ada lagi sop kepala ikan dan tipat palayang. Terus ada lagi siput jimbaran ya, sobat bahana ya. Ini aneka makanan laut ya, sobat bahana ya. Oke, nah itu dia sobat bahana makanan khas Bali yang ikonik ya. Ini sayang banget kalau kita nggak menikmatinya kalau kita berkunjung ke Bali ya. Semoga ini bisa juga menjadi alternatif buat kita kalau kita nanti jalan-jalan ke Bali atau udah ada beberapa di daerah kita yang menyajikan masakan Bali ini. Ya, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ini di gelaran Tanah Air ya, sobat bahana ya. Jumpa lagi nanti di minggu depan di gelaran yang sama, sobat bahana, tentunya di 100,2 Bona FM. Ya, nanti jangan lewatkan juga nanti jam 18 sampai jam 23 ada Pak Praja di acara selanjutnya. Ya, saya pamit dulu, mohon maaf sobat bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk maghrib kita hari ini sobat bahana, kami ingatkan itu pada jam 18 ya, lewat 32 menit untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Kota dan sekitarnya.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dahu allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd ikhwatal a'izza wal ahibba rahimallahu iyyakum ajma'in. Hari ini insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan macam-macam saum sunnah, ya, dan keutamaan saum itu sendiri. Sudah kita maklumi bersama bahwa saum adalah satu di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Sehingga Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah berfirman, "A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, yang dikhitab adalah orang-orang beriman. Yang diseru adalah orang-orang beriman. Ya, sehingga perlu sebuah istijabah imaniyah juga, respon keimanan. Oleh karena itu jangan aneh ketika di bulan Ramadan masih ada orang-orang yang mengaku muslim namun tidak saum. Kenapa? Karena belum merespon dengan respon keimanan. Ayat ini menegaskan bahwa telah diwajibkan kepada kalian as-siyam sebagaimana diwajibkan juga atas umat-umat sebelum kalian. Artinya, karena agungnya saum ini adalah satu kewajiban yang Allah sudah wajibkan juga atas umat-umat sebelum umat kalian.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ini adalah satu kewajiban yang sangat lama, sudah Allah wajibkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus atau pada umat-umat anbiya sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, ini mafhum jelas maknanya bahwa dia merupakan tangga-tangga untuk menaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan berkaitan dengan keutamaan shaum, ya. Pertama hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu kullu 'amal ibni Adam lahu illa shiyam. Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah milik dia. Illa siyam, kecuali shaum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dia adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan langsung membalasnya. Wa siyam junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarsus wala yaskhab. Dan shaum adalah perisai. Ketika hari di mana kalian shaum, maka janganlah berkata keji, jangan berkata kotor. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mur'un shaim. Ketika ada yang mencela atau ada yang mendebat dan sebagainya, maka hendaklah dia mengatakan, atau ada yang mengajak misalnya apa? Khusumah, ya, bermusuhan, falyakul inni mur'un shaim. Katakanlah bahwa aku sedang shaum. Walladzi nafsi Muhammad biyadihi. Rasulullah menegaskan setelah itu, demi yang jiwa Muhammad di tangannya. La khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil mis. Sungguh bau mulut orang yang shaum lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Ya, atau baunya, aroma minyak misik. Lisaim farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang shaum ada dua kebahagiaan yang dia berbahagia dengannya. Idza aftara fariha, ketika dia iftar atau berbuka dia bergembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi, dan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, maka dia bergembira dengan shaumnya. Imam Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa di antara yang menjadikan keagungan shaum ini sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengkhususkan fa innahu li, shaum itu milik aku, kata Allah SWT. Walaupun kita sangat mafhum, kita sangat paham bahwa semua perintah ibadah Allah perintahkan, Allah perintahkan, termasuk shaum di dalamnya, begitu ya. Namun penyematan bahwa fa innahu li ini adalah satu hal yang luar biasa, yang menunjukkan kekhususan shaum daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Dua hal Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan alasan kenapa dia dinisbatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah dikhususkan shaum untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dialah ibadah yang di situ seorang hamba mencegah syahwatnya. Ya. Mencegah syahwatnya. Sehingga sebutkan tadi bahwa fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhaf fa in sabahu ahad aw qatalahu falyakul inni mar'un shaim. Dia mencegah syahwatnya, mencegah emosinya, mencegah seluruh dari keburukan-keburukan jiwanya, baik keburukan fahisyah atau keburukan-keburukan lainnya, ya, seperti itu. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, bahwa penyematan as-saum fa innahu li, dikarenakan saum itu adalah ibadah yang bersifat rahasia, yang hanya Allah dan seorang hamba yang melaksanakan yang tahu. Ya. Ini dua alasan kata Al-Qurtubi rahimahullah berkaitan dengan keagungan saum, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman fa innahu li. Kemudian wa ana ajzi bihi, adapun firman Allah bahwa aku, kata Allah, yang akan mengganjarnya, ya. Beberapa ulama muhaddis mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa ganjaran saum

Hanya Allah yang tahu. Ya, ketika misalnya amal-amal kebaikan diganjar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau sampai batasan-batasan bilangan yang tidak terlampaui pun sama dengan saum. Dia ganjarannya enggak terlampaui, enggak bisa dibilang karena banyaknya ganjaran yang Allah janjikan bagi orang-orang yang saum. Bahkan seorang ulama mengatakan bahwa saum itu adalah satu ibadah seorang hamba yang Allah lipat gandakan tanpa batas dikarenakan apa? Dikarenakan kesabarannya dalam banyak sisi. Kesabaran seorang hamba dalam menjalankan perintah, disuruh saum dia saum. Kesabaran seorang hamba dalam menjauhi larangan, tidak boleh sampai hal-hal yang Allah halalkan tidak boleh. Makan, minum, menjima istri kita, sabar dia, gitu ya. Yang ketiga, kesabaran terhadap ketetapan Allah, dia harus berlapar-lapar dan berhaus-haus. Dan kesabaran inilah yang menjadikan pelipat gandaan bilangan yang tidak terbatas. Dan ini Allah tegaskan dalam satu ayat dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang-orang yang sabar, ya, pahala mereka bighairi hisab, tanpa hisab. Ya, termasuk adalah saum tadi yang merupakan gambaran kesabaran dalam tiga sisi tadi. Kesabaran menjalankan perintah, kesabaran meninggalkan larangan, dan kesabaran dalam menerima ketetapan Allah sehingga dia harus berlapar-lapar dan berhaus-haus. Hadis yang mulia juga di atas ikhwatullah menunjukkan bahwa la khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Ya, bahwa bau mulut orang yang saum di sisi Allah itu lebih baik daripada aroma minyak misik. Ya. Ini tentunya adalah yang kita pahami adalah makna kiasan atau makna hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa terlepas dari ya namanya proses saum, ya, seorang terjadi proses di pencernaannya kemudian melakukan bau yang tidak sedap, tapi ketidaksedapan bau itu di sisi Allah lah wangi. Ya, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Kenapa? Karena bau yang muncul itu pun apa? Karena berangkat dari pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebau apapun mulutnya di sisi Allah lebih wangi ketimbang minyak misik. Bau memang begitu, ya, coba saja kalau enggak percaya begitu. Seperti itu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi. Kenapa? Berangkatnya dia munculnya bau itu apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Kemudian lisaim farhatan, bagi orang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah idza aftara fariha, ketika dia iftar, dia buka puasa, dia berbahagia. Menurut beberapa muhaddisin disebutkan bahwa dalam beberapa syarah bahagia bukan karena dia iftarnya. Ya, tetapi bahagia karena dia telah menuntaskan kewajiban dari perintah saum sampai waktu yang Allah tetapkan. Dia bahagia. Kenapa? Dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dia dimampukan oleh Allah untuk menuntaskan kewajiban. Berbahagia dia. Ya. Kemudian wa fariha idza laqiya rabbah, dan dia berbahagia ketika bertemu Allah. Ada yang mensyarah bahwa maknanya berbahagia ketika bertemu Allah yaitu berbahagia ketika dia sudah menuntaskan kewajiban dan mendapatkan janji pahala yang Allah janjikan atas kewajiban saum yang Allah wajibkan tadi. Ya. Hadis yang lainnya ikhwatul izza tentang keutamaan saum adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi para shaimun, ya, satu pintu khusus yang tidak dimasuki oleh siapapun kecuali oleh para shaimun. Rasulullah SAW dalam hadisnya

ya, dalam hadis muttafaq alaih beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalahu Rayyan, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, di mana yang masuk ke dalam pintu ini atau lewat pintu ini yaumul qiyamah hanya orang-orang yang shaim, ya, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk selain mereka, hanya orang-orang yang shaum. Yuqalu aina shaimun, akan dipanggil mereka, aina shaimun, mana orang-orang yang shaim, orang-orang yang shaum, fayaqumun, ya, maka mereka berdiri, ya, dan masuk ke dalam pintu itu. Fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad, ketika mereka sudah masuk semua para shaimin, maka ditutuplah pintu itu dan tidak ada yang masuk kecuali mereka orang-orang yang shaim, ya, seperti itu. Juga di antara hadis lain yang menunjukkan keutamaan shaum adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, ibadah shaum sebagai pemberi syafaat. Allah izinkan memberikan syafaat kepada para pelakunya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'anil 'abdi yaumal qiyamah." Bahwa shaum, ya, dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Di mana shaum akan berkata, "Ya Rob, mana tu ta'am? Ya Allah, aku membuat dia tidak makan, tidak minum karenamu ya Allah. Enggak makan, enggak minum karenamu ya Allah. Fasyaffi'ni fi." Izinkan aku memberikan syafaat kepada hambamu ini. Itu kata shaum nanti pada yaumul qiyamah. Pun sama Al-Qur'an pun sama, mengatakan bahwa aku telah manatun naum, membuat hambamu tidak tidur karena membaca kalamullah di malam hari. Fasyaffi'ni fi. Izinkan aku memberikan syafaat kepada hambamu ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Kemudian yang berikutnya juga adalah di antara keutamaan shaum ikhwatul izza adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anin nar 70 kharifan." Ya, hadis riwayat muttafaq alaih. Bahwa tidak ada seorang hamba yang dia shaum satu hari fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wal yawma wajhahu, kecuali dengan shaum itu Allah jauhkan wajahnya, ya, anin nar, dari neraka, sejauh 70 kharifan, ya, 70 kharifan, ya, kharifan di sini beberapa ulama mengatakan ada yang tahun, ada yang musim, ya, di mana Allah yang tahu, ya, berapa jarak dijauhkan seorang hamba dengan saumnya dari api neraka, ya, waliyadzubillah. Kemudian juga berikutnya yang disebutkan sebagai keutamaan saum adalah saum sebagai junnah tadi dalam hadis yang pertama, ya, bahwa siyamu junnah fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal. Saum adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian saum, maka jangan dia berkata kotor dan jangan dia berlaku bodoh, ya, fala yajhal. Nah, ikhwatul izzah, beberapa macam-macam saum sunnah. Yang pertama adalah saum al-itsnain wal khamis, ya. Saum hari Senin dan hari Kamis, ya. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berkaitan dengan saum Senin Kamis ini, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis, bahwa berbagai amal itu dihadapkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Fa ahabbu ayyurada amali wa ana shaim, maka aku suka jika amalku dihadapkan, dilaporkan sedangkan aku dalam kondisi shaum, ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Juga

Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang saum yang sama, yaitu saum Senin dan Kamis. Disebutkan bahwa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menurut Aisyah radhiyallahu anha, kana yataharra siyamal itsnaini wal khamis. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yataharra, terbiasa memilih untuk saum pada hari Senin dan hari Kamis, ya. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, ya, dalam sahihnya. Kemudian yang kedua adalah saum 3 hari di setiap bulan Hijriah. Dan hal ini dikuatkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, "Ausani khalili bi thalathin la ada'ahunna hatta amut." Bahwa kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan kepadaku dengan 3 hal yang aku tidak meninggalkannya sampai aku wafat, ya. Yang pertama adalah saumu thalathati ayyam, ya, saum 3 hari min kulli syahr, dalam setiap bulan Hijriah. Wa salatu duha, dan salat duha. Wa naumun ala witr, dan tidak tidur kecuali sudah melaksanakan witir. Nah, berkaitan dengan saum 3 hari ini, ya, pada setiap bulan Hijriah, ada hadis yang menguatkan tentang definitifnya waktu, ya, bahwa dalam hadis disebutkan dari Abu Dzar, ya, Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza sumta minasyahr thalathata ayyam fasum 13 wa 14 wa 15. Wahai Abu Dzar, kalau engkau saum, ya, 3 hari dari 1 bulan, maka saumlah pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat lain juga disebutkan, ikhwati fillah, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya, tentang penetapan 3 hari ini tidak spesifik, begitu, ya. Artinya apa? Boleh di hari mana saja. Sebutkan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyam min kulli syahr. Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyam min kulli syahr. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan saum 3 hari di setiap bulan? Ya, ditanya oleh salah seorang sahabat. Man Aisyah radhiyallahu anha menjawab, qalat na'am. Iya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata si perawi, min ya, kana yasum. Hari apa saja beliau sallallahu alaihi wasallam saumnya itu? Ya. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana la yubali min ay soma, ya. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memastikan atau tidak mendefinitifkan, begitu, ya, pada hari apapun beliau saum. Artinya apa? Beberapa muhadisnya bahwa beliau saum tidak mengkhususkan di hari dan tanggal tertentu. Ini satu riwayat dari hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga adalah saum Daud. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabu siyam ilallahi siyamu Dawud, wa ahabu salati ilallahi salatu Dawud. Bahwa saum yang paling Allah cintai dan salat yang paling Allah cintai adalah saum Dawud dan salatnya Nabi Dawud, ya, alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail wa yakumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Bahwa salatnya beliau, ya,
adalah beliau tidur sampai setengah malam, kemudian beliau bangun sholat ya sepertiganya, dan beliau tidur lagi pada seperenam malamnya. Adapun saumnya, wa kana yuftiru yauman wa yasumu yauman. Beliau alaihissalam yaitu saum satu hari dan berbuka satu hari lainnya. Ya. Ikhwatul izzah, bahwa yang menjadikan salat dan saum Daud ini lebih dicintai si Allah Subhanahu wa taala dalam konteks salat malam dan saum sunnah, dikarenakan tawasutnya, sikap pertengahan dalam memberikan hak pada setiap yang berhak. Ya. Allah punya hak atas seorang hamba. Namun fisik seorang hamba juga punya hak atas dia untuk dia tunaikan haknya. Sehingga pola salat yang tidur pada setengah malam, bangun sepertiganya dan tidur seperenamnya, ini memberikan hak pada semuanya. Hak Allah dan hak badannya pun sama dengan saum. Dia tunaikan hak Allah dengan saum sehari, dan ditunaikan hak badannya dengan dia berbuka sehari. Sehingga Rasulullah mengatakan ahabbus siyam wa ahabbus shalah, menjadi saum sunnah yang Allah cintai dan salat malam yang Allah cintai. Ya. Dan ini juga dikuatkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa beliau radhiyallahu pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, demi Allah sungguh aku akan berpuasa sepanjang hari dan aku pun akan salat malam sepanjang malam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan, benarkah engkau akan seperti ini wahai Abdullah bin Amr? Maka kata Abdullah bin Amr, fidaka abi wa ummi, bapak dan ibuku menjadi tebusanmu. Sungguh aku telah mengatakannya. Maksudnya, iya, aku mengatakan seperti itu, bahwa aku akan sholat sepanjang malam dan saum sepanjang hari. Maka Rasulullah SAW kemudian apa? Menegaskan ya, dalam sabdanya itu. Kata beliau, bahwa sungguh kamu tidak akan sanggup melaksanakannya, akan tetapi berpuasalah dan berbukalah, salat malamlah dan tidurlah. Artinya apa? Rasulullah SAW menegaskan tentang pentingnya memberikan hak kepada yang berhak. Ya, hak Allah ditunaikan, namun juga ada hak badan kita, ya, yang dia juga perlu asupan. Ya, seperti itu, perlu istirahat. Ya, perlu tidur dan lain sebagainya. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah pun ya dalam satu kitabnya mengatakan bahwa saum seperti saum Daud, yaitu saum sehari, berbuka sehari, adalah lebih afdol dari saum yang dilakukan terus-menerus pada setiap harinya. Ya. Walaupun tadi memang secara dasar juga tidak ada ya dalam saum sunnah dibuat setiap hari saum, tidak ada ya seperti itu. Ibnu Hazm juga menegaskan ya tentang hadis riwayat Abdullah bin Amr tadi, bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan saum lebih dari saumnya Daud alaihissalam. Maksudnya apa? Melarang ya untuk saum sunnah maksimalnya seperti saum Daud alaihissalam. Sehari buka, sehari saum. Yang keempat, saum sunnah lainnya adalah saum di bulan Sya'ban. Sebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban. Fa'innahu kana yasumu sya'bana kullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Ya, ini juga menunjukkan tentang disunahkan memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam kadang bersaum di situ adalah seluruhnya, sepanjang Sya'ban. Ya, seperti itu.
Yang kelima adalah saum

6 hari di bulan Syawal, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang shom Ramadan, ya, kemudian diikuti dengan shom 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti shom 1 tahun penuh, kasiyamid dahr. Ada yang menjelaskan bahwa hitungan saum satu tahun penuh itu karena apa? Setiap saum, ya, kebaikan itu apa? Dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan minimal. Ketika seorang hamba saum di bulan Ramadan 30 hari, maka dikali 3 kali 10, 300. Ditambah 6 hari dikali 10, 60, 360 hari. Seakan seperti itu. Ya. Kasiyamid dahr, seperti dia saum 1 tahun penuh. Kemudian yang keenam ikhwatul izza adalah memperbanyak saum di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ya, tentunya selain tanggal 10-nya dan hari tasyriknya, ya, karena diharamkan. Ya. Dan ini dikuatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat dari Hunaidah bin Khalid, ya, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Zulhijjah wa yaum Asyura wa thalath ayyam min kulli syahr. Ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam saum, ya, yasumu tis'a Zulhijjah, ya, ini tentang spesifikasi definitifnya tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Karena memang ada keutamaan di situ bagi yang tidak haji untuk saum, dan juga saum yaum Asyura dan 3 hari di setiap bulan. Juga ada hadis yang umum yang menunjukkan amal-amal secara keseluruhan itu baik dilakukan di 10 hari di awal Zulhijjah, termasuk saum di dalamnya. Ya. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari yang 10 ini. Ya. Yakni ayyamul asyr. Ya, ini memang ada beberapa keterangan. Ada yang mengatakan ayyamul asyr lah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ada yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi memang yang rajih dalam konteks hadis ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, semua amal ahabbu ilallah. Semua amal saleh ahabbu ilallah, menjadi amal-amal yang Allah cintai. Qalu ya Rasulullah, walal jihad? Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bahkan melebihi jihad keafdoliannya?" Ya, amal-amal di 10 hari pertama itu, walal jihad fi sabilillah. Iya, bahkan melebihi jihad fi sabilillah. Ya. Jadi amal-amal itu di 10 fase pertama Zulhijjah lebih Allah cintai bahkan lebih jihad fi sabilillah. Kecuali kata Rasulullah, illa, ya. Kecuali al jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisyai'in. Kecuali orang yang berjihad dan enggak pulang lagi. Enggak pulang orangnya dan enggak pulang sama hartanya. Maksudnya apa? Terbunuh fi sabilillah, ya. Tapi selama dia masih bisa pulang, begitu, ya. Maka amal-amal di fase 10 pertama Zulhijjah itu ahabbu ilallah, lebih baik. Termasuk adalah saum, memperbanyak saum di situ. Tanggal 1 sampai tanggal 9-nya tentunya, ya. Kemudian yang terakhir adalah saum Arafah, ya. Disebutkan juga dalam hadis tentang hadis sebelumnya, ya. Juga dalam hadis dari Abu Qatadah, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siyamu yaum Arafah ahtasibu ala

0: Allah ayukaffiru sanat allati qablaha wasana allati ba'daha. Saum Arafah ya adalah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Juga yang terakhirlah saum Asyura. Saum yang disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi Madinah saum di hari itu ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kami lebih berhak untuk menghormati Musa daripada kalian ya, sehingga beliau mensunahkan saum di hari itu ya. Dan dalam riwayat tambahannya disebutkan bahwa untuk menyelisih orang-orang Yahud beliau akan saum di tahun yang akan datang di tanggal 9-nya, 9 Muharram. Ya, atau kita kenal dengan saum Tasu'a begitu ya, seperti itu. Namun belum datang Muharram di bulan yang akan datang, beliau sudah wafat. Artinya beliau sudah mensabdakan itu walaupun beliau belum melakukannya. Ya, seperti tentang saum Asyura dan saum Tasu'a, ya. Nah, ini ikhwatul izza, beberapa macam-macam saum sunnah ya yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat bisa mengkeduahi ya, mengambil satu di antara saum sunnah yang demikian banyak ini sehingga kita mendapat keutamaan-keutamaan yang disebutkan di awal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam. Terima kasih.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Uang lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.
4: 100,2 Bali FM Rancak Bada, selamat malam.
5: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: uang.
1: Iya, biasa.
0: Ambon nyo balik cincin, nah. Kalau diolo, nah nombor pakai kukai kujut tu hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali na rancak modelnya di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Iri mau cak Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak naranca durang baru menyasar. Kata kemas Ilham, pai. Di sinantu, anca-anca modelnya. Kualitas amenya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yuk subananya, Tuan.
1: Iya, dia sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu wak kini ya. Capek lah. Dimana sampai yuk, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamar Bali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagagelah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pipit! Capek lah! Ayah lantai naik, Pak!
1: Iya, ya! Helm pipit mah, ya?
0: Nggak usah salah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Wahana.
1: Rancak bana.
2: Deh, kami lo ulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasta.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima sih pak.
2: Iku orang senang di toko MT nih ya.
3: Ima nya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak, ini kamu borong iba selebay. Alhamdulillah. Orderan ini sedang banyak-banyak, yo pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kade ama, je barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT kau ni? Syifa tahu dua tampe, senyum.
3: Ah, jangan kau ni.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
5: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
6: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
7: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
4: Pit, capek lah. Ayah lantalai, kuah.
0: Iya, ya. Helm Pit, ma, ya.
4: Nggak usah selah pakai helm. Capek lah. Payu, lai.
0: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
4: Alah, ma. Tanang selah.
3: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
3: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
3: yo,
2: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
3: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
2: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
3: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasanya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Ye, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
2: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Attention. You are listening to the Hive FM now. 1-0-0-1-0-0. Stay direct.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana dimanapun Anda berada di malam hari ini. Yang di Padang Panjang atau mungkin daerah lain juga ya. Hujan deras saat ini ya. Jadi gak bisa kemana-mana dong ya. Ya udah, stay aja di rumah. Stay tune di 100,2 MHz Bahana FM Beranjak Bana bersama Praja kali ini.

Ya, di malam minggu ya, masa bodoh. Demikian judul lagunya loh, yang baru saja diantarkan oleh Kantara Band untuk Sobat Bahana di malam yang cukup dingin di Kota Panamanjang. Kita akan hangatkan suasana jelang pukul 22 tentunya dengan lagu-lagu rancak pilihan dari Bahana FM untuk Sobat ya. Dan yang bagi ingin request lagu silahkan melalui WhatsApp saja ya, tidak telepon langsung gitu ya, melalui WhatsApp.

Ya, 100,2 Ban FM Ranca Bana, demikian gayamu ya dari Utali Kumahua sobat. 10 menit dari pukul 21 saat ini kita akan hangatkan suasana tentu ya sampai jam 10 malam. Kali ini kita akan dengarkan Michael Jackson guys ya, sebuah lagu yang diberi judul

Ya, selamat malam untuk kamu guys yang baru saja stay tune di 100,2 MHz Bahana FM Rancak Bana, atau yang dengerin Bahana melalui streaming radio di belahan dunia manapun. Salam hangat selalu dari Kota Dingin Padang.

Oke, Susi Beo, demikian lagu diberi judul oleh Faris Rustamunaz. Baru saja kita simak bersama, saya berharap lagu tadi bisa melengkapi kebahagiaan di malam hari ini. Keceriaan tentunya, walaupun padang panjang hujan, ya, dingin sekali ya. Mudah-mudahan bisa menghangatkan tentunya. Kita hangatkan terus sobat ya. Kali ini menghadirkan siapa ini? Vina Panduwinata dengan lagunya Wow ya. Wow, kita dengarkan bersama.

How do you do? Demikian ya, oleh siapa tadi itu ya? Roxette ya. Lagunya baru saja kita dengarkan. Tetaplah di 100,2 Ban FM Rancak Bana ya. Kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu permintaan atau request dari Slang Bawah, dari Gadi Palala ya. Mudah-mudahan sudah standby dengan peserta radionya. Gadi Palala teringat masa-masa SMA katanya. Dia pengen dengerin lagu yang ini dari Trilly Bells, Aku Suka Kamu. Ya, mudah-mudahan lagu ini akan menghibur kita bersama. Hanya dari Ban FM Rancak Bana. Ini dia.

Iya, demikian tanda-tanda. Kamu-kamu punya enggak tanda-tanda yang begituan ya? Itulah Mus Mujiono ya, dengan lagunya yang cukup asik banget ya, Tanda-tanda ya. Tanpa terasa telah hantarkan kita pada pukul 21:34. Dan jangan kemana-mana ya, ada Billy Ocean kali ini.

Ya, Sobat Buana, demikian Andi Miriam Matalata yang baru saja bercerita tentang Jakarta dengan lagunya Lenggang Jakarta. Masih ada yang kepengen ke Jakarta? Besok pagi nggak ada bus malam hari ini ya. Ya, dan berikutnya juga masih bercerita tentang Jakarta. Kali ini Hari Mukti akan berkisah lagi tentang Jakarta. Ini Jakarta Selatan nih kayaknya ya. JJS Lintas Melawai. Sobat Bahana, kita dengarkan lagu ini dan mudah-mudahan kamu terhibur semua di Bahana FM malam hari ini. Tentu Rancak Bahana.

Ya, JJS Lintas Melawai, jalan-jalan sore di Lintas Melawai ya. Asik loh Sobat Bana ya. Memang suka banyak tuh anak muda bergaya di situ. Bahkan sampai sekarang ya. Di sana sering dijadikan lokasi shooting pemotretan-pemotretan. Wah, keren ya, yang bikin-bikin konten segala macam. Ya, seiring lagu berikut ini saya salami ada Haji Nofri dan Yosi di Slaying Bawah.

I wanted to dance with somebody. Whitney Houston, pengen nari dengan seseorang. Ada nggak yang menemani dia nari itu ya? Dan kali ini sebuah kolaborasi kerjasama tiga musisi besar Indonesia ya, Faris Rustamonaf, Dedi Dukun dan Jongki Suwarno ya. Saya pilihkan lagu ini untuk sobat bahana di malam hari ini untuk menghangatkan suasana di malam ini tentunya. Dalam sebuah judul yang cukup manis sekali ya. Berbahagialah yang punya nama ini ya, Ratna Juwita judul lagunya ya. Ada kan yang punya nama Ratna Juwita? Kebetulan kali ya, kita dengarkan lagunya.

Juwita Sobat Bana, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak menghadirkan Atik Sibi di malam hari ini ya. Dalam gelaran musik-musik malam minggu Rancak Bana dari Bana FM. Lalu pas sharing lagu ini saya salami Bung Zainal and the Gang ya, di Daan Mogot, Jakarta.

Oke, terserah boy, terserah boy ya. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Atik Sidi ya. Sobat Bana, itu lagu merupakan original soundtrack film Catatan Subuh 2. Bagi kamu yang pernah selalu menunggu film ini diputar di layar lebar, tentu penuh kenangan dengan lagu ini ya. Atik Sidi ya, melengkapi kehangatan kita di malam hari ini.

Nah, setelah dengan serangkaian lagu-lagu yang sedikit ngebeat tadi ya, yang ngebeat gitu ya, dari pukul 21 hingga pukul 10 malam ini ya, saat ini pukul 10 pas ya, dan jelang pukul 23 nanti kita akan sedikit slow ya, atau mellow gitu ya. Bagi kamu-kamu yang pengen request lagu hanya melalui pesan singkat di WhatsApp ya, karena saluran teleponnya ada masalah. Baik, di awal ini, lagu pertama ini yang agak sedikit slow, ini merupakan permintaan jauh sekali ya, dari Yogyakarta ya, dari mamanya Aldi di Sleman. Selamat malam mamanya Aldi dan juga keluarga di Sleman sana semua ya. Semoga dalam keadaan berbahagia tentunya di malam minggu ini. Bagaimana di Jogja? Apakah hujan juga kayak di Padang Panjang? Mungkin enggak ya. Karena di daerah ya Jawa sana lebih banyak panasnya katanya ya sekarang ya. Oke, Mama Aldi katanya pengen dengerin lagu dari Utha Likumahua ya. Sebuah nomor bagus ini Sobat Bana ya. Sebuah lagu yang diberjudul masih menggunakan nama seseorang ya. Akira ya. Dan saya berharap lagu ini juga akan menghibur kita semua. Kita dengarkan bersama.

Demikian sebuah ungkapan yang begitu manis sekali ya. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Wih, keren ya. Ya, di malam yang cukup dingin dan romantis ya, malam minggu guys ya. Kali ini ada Julio Iglesias dengan lagunya yang cukup manis pula untuk kita simak bersama. Ini dia. Crazy.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Ya, 100,2 Bana FM Rancak Bana. Masih di musik-musik spesial malam minggu ya, Sobat Bana. Kali ini si cantik Paramita Rusadi akan hadir ke ruang dengar sobat semua. Dan semoga lagu ini berkenan di hati tentunya ya. Paramita Rusadi ya, dengan lagu yang cukup manis sekali untuk kita simak. Merpati tak pernah ingkar janji. Betulkah? Kita simak bersama.

Ya, demikian tadi kita dengarkan sebuah nomor yang cukup manis sekali ya, dari Paramita Rusadi. Tentu Sobat Bahana masih bersama 100,2 MHz Bahana FM di malam ini ya. Masih di musik-musik spesial malam minggu. Dan kayaknya kurang afdol kalau Iwan Fals nggak hadir gitu ya. Ini dia, yang terlupakan.

100,2 Bana FM Rancak Bana Kuta Bali baru saja dinyanyikan oleh Andre Hanusa yang telantarkan kita pada pukul 22.55 menit waktu Indonesia Barat. Ya, spesial musik-musik malam minggu ya. Kita masih ada satu lagu lagi yang akan kita dengarkan bersama sebagai penutup jumpa kita di musik spesial malam minggu kali ini ya. Sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Madonna ya. Lagu ini saya hadirkan bukan karena Argentina kalah dari Spanyol dalam Piala Dunia kemarin gitu ya. Karena lagu ini udah ada jauh sebelum kejadian kemarin itu gitu ya. Lagu ini juga merupakan original soundtrack film dari Argentina gitu ya. Di mana film itu mengisahkan tentang perjuangan seorang presiden wanita yang juga menggantikan suaminya yang jadi presiden gitu ya. Ya, tadinya suaminya Julian Perón menjadi presiden digulingkan dan akhirnya istrinya maju untuk memperjuangkan kembali memimpin rakyat Argentina gitu, yang dikenal dengan Evita Perón gitu ya, diperankan oleh Madonna dan lagunya juga ditulis oleh Madonna gitu ya. Ini lagunya keren banget sobat ya. Don't cry for me Argentina ya. Dan dengan berakhirnya lagu ini nanti, maka rampung sudah acara kita malam hari ini. Terima kasih untuk Sobat Bana yang selalu setia di 100,2 MHz Bana FM Rancak Bana, dan yang juga dengerin melalui streaming radio di belahan dunia manapun. Kita akan jumpa kembali esok jam 6 pagi. Insyaallah Bana FM akan kembali mengangkasa tentunya. Akhir kata, atas nama pimpinan dan seluruh kru Bana FM, saya yang bertugas Praja, aturkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.